0: kita berharap ya bagian ini menjadi perhatian kita bersama, kerjasama kita juga dari pemerintah, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mari kita sama-sama melihat satu perhatian pemerintah pusat di bagian pertanian.
1: Yeah.
0: Sehingga kita yang selalu, ya kalau setiap hari kita makan kasbi pisang terus juga pasti bosan. Ada nasi di rumah, itu juga
1: yang pun bisa tanam sendiri, atau panen sendiri begitu ya.
0: Saya pikir ke depan kalau kita tekuni ini, generasi-generasi kita lebih luar biasa.
1: Baik.
0: Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan.
1: Terima kasih Bapak Kabid Sarman Kubewa. Dan Bapak Dandim, apa yang disampaikan kepada masyarakat Sorong Selatan ataupun kita semua di Tanah Papua Barat Daya ini terkait tentang program cetak sawah ini, Pak? Silakan.
2: Siap. Terima kasih, Bu. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Kabid Sarman tadi dari Sorong. Kita, kalau kami sering sampaikan ke masyarakat, kita kalau memulai hal yang baru mungkin akan terasa berat. Mungkin akan terasa panjang, lama prosesnya. Tapi apabila kita mau bersabar, mau menekuni, yakin dan percaya, Tuhan juga pasti akan memberi hasil yang terbaik. Kami juga menambahkan yang tadi disampaikan oleh Abid Tarman, kami juga koordinasi termasuk dari Kepala Dinas Pertanian Sorong Selatan, apabila nanti memasuki panen, itu dari Bulog juga akan membantu untuk kampung membeli. Jadi masyarakat itu juga dibeli oleh Bulog. Jadi itu juga sebagai salah satu nilai tawar dan nilai moral untuk masyarakat, agar masyarakat benar-benar merasakan program strategis nasional khususnya cetak sawah rakyat ini benar-benar untuk membantu mendukung meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi saya berharap semoga masyarakat Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong Selatan, mari sama-sama kita seiring selangkah mendukung program ini untuk kebaikan dan kemajuan bersama khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan pada umumnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Demikian, Ibu.
1: Baik, terima kasih Bapak Dandim 1807 Sorong Selatan, Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Letkol Korps Yeni Paulus Caesario Prasetyo Widarto. Terima kasih, Pak. Sukses selalu, Pak. Salam buat semua yang ada di Sorong Selatan, Pak.
2: Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam. Ya, dan demikian juga pendengar perbincangan kita juga bersama Bapak Kabid Sarman Kubewa SPMMA PLH Sekdis TPH BUN Kabupaten Sorong. Terima kasih atas waktunya, Pak ya.
0: Sama-sama.
1: Pencerahan buat kita semua, kita bisa mengerti terkait tentang program cetak sawah untuk Kabupaten Sorong. Kita tunggu gebrakannya. Ya,
0: baik, siap.
1: Ya, dan pendengar, demikian perbincangan kita di pagi hari ini. Saya Lucy Arebo dan tim kerja yang beraktivitas di pagi hari ini dalam dialog Sorong Pagi, kami cukupkan sampai sini dulu. Sukses selalu, selamat beraktivitas, dan selanjutnya kami ajak Anda
3: di bawah
1: untuk bergabung bersama Programa 3 di Jakarta.
3: Bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
4: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
3: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
5: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari

0: lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobi O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan

0: potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
1: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
0: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi ada

0: kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Dengan demikian tadi sudah Anda ikuti warta berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda yang masih terus beraktivitas dan yang lagi di kantor ataupun di rumah ya, atau dimana saja berada, semoga saja bisa menghibur Anda dalam setiap kesempatan, setiap aktivitas yang Anda lakukan di

Terkait realisasi pajak air permukaan dan pajak alat berat di Provinsi Papua Barat Daya hingga 30 Agustus 2026 telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan capaian tersebut dalam rapat paripurna pencapaian nota keuangan dan rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 kepada DPRP Papua Barat Daya di Railits Panorama Hotel Kota Sorong. Dikatakan bahwa realisasi pajak air permukaan telah mencapai 116%, sedangkan pajak alat berat mencapai 115%. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 1805 Raja Ampat menggelar kegiatan bersih-bersih fasilitas umum dengan melibatkan aparatur sipil negara dan Polri. Jumat 18 September 2026, kegiatan Jumat Bersih ini dimulai dari lingkungan Taman Hutan Raya, jalan utama di sekitar kantor bupati hingga ke Gedung Pari. Pasi Intel Kodim Kapten Infanteri Ruslan mengatakan kegiatan bersih-bersih diadakan dua kali, yakni 18 dan 25 September 2026. Pada kegiatan Jumat Bersih berikutnya yang akan menjadi lokasi kegiatan adalah Pasar Senon Bukor yang menjadi pusat ekonomi baru masyarakat. Kegiatan ini melibatkan ratusan aparatur sipil negara, Polres Raja Ampat, Pos Angkatan Laut, Batalion Infanteri, TP863, hingga Brimob. Dikatakan bahwa kegiatan Jumat Bersih ini juga menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat untuk peduli pada lingkungan sekitar serta membangun kebiasaan hidup bersih dan cinta lingkungan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Daud Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Pendengar, setiap tanggal 22 September, dunia memperingati Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau World Car Free Day. Momentum ini mengajak masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi sejenak dan merasakan manfaat ruang kota tanpa polusi serta kebisingan lalu lintas. Seperti memaki. Dilansir dari laman Wikipedia Indonesia, akar peringatan ini berawal dari kesehatan masyarakat Eropa sejak 1950-an atas dampak buruk kendaraan bermotor terhadap lingkungan dan kenyamanan kota. Belanda dan Belgia bahkan tercatat sebagai negara pertama yang menggelar Car Free Day atau Car Free Sunday pada tahun 1956 sampai 1957. Gerakan tersebut semakin meluas pada akhir tahun 90-an hingga akhirnya Eropa menetapkan 22 September sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia pada tahun 2000. Di Indonesia, Car Free Day pertama kali digelar di Jakarta pada September 2007 dengan rute pertamanya membentang dari Bundaran Senayan hingga Monumen Nasional yang berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 11 siang. Kini, Car Free Day berkembang jadi kegiatan rutin di berbagai kota besar. Tujuan kegiatan ini untuk mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, sepeda atau berjalan kaki. Menurut United Nations Environment Program, peringatan ini menjadi kesempatan penting untuk membayangkan seperti apa wajah kota kita jika kendaraan bermotor dikurangi. Dikatakan juga bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor merupakan kesempatan tepat bagi kota-kota untuk menyadari seberapa besar polusi mempengaruhi kehidupan. Nah, pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, mengatakan peringatan ini adalah momentum penting. Penting dalam arti memberikan kesadaran, mengingatkan semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain bahwa persoalan kendaraan itu, khususnya transportasi, berimplikasi pada kualitas udara dan kondisi atmosfer kita. So, Hari Bebas Kendaraan Bermotor bukan sekedar seremonial olahraga pagi, tapi pengingat bahwa udara bersih adalah hak, bukan kemewahan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: masuk ke wihara Acin Kepura.
1: Iya, Igis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Pendengar, perkembangan teknologi membuat smartphone dan laptop semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berkomunikasi, perangkat ini kini digunakan untuk bekerja, belajar, membuat konten, bermain game, hingga menjalankan bisnis. Jadi tidak heran jika masyarakat semakin selektif sebelum membeli gadget baru. Salah satu segmen yang banyak diminati adalah smartphone kelas menengah. Perangkat di kelas ini biasanya menawarkan perpaduan antara harga yang lebih terjangkau dan fitur yang sudah cukup lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Pengguna tidak selalu membutuhkan ponsel flagship dengan harga tinggi karena banyak smartphone kelas menengah yang juga atau sudah menawarkan kamera berkualitas, layar dengan refresh rate tinggi, baterai besar, dan juga performa yang mumpuni. Namun, memilih smartphone bukan hanya sekedar melihat kapasitas RAM atau jumlah kamera pengguna, sebaiknya memperhatikan kebutuhan utama. Bagi mereka yang gemar membuat konten, kualitas kamera dan kemampuan perekaman video, ini bisa menjadi pertimbangan utama. Sementara bagi pengguna yang sering bermain game, performa chipset, kemudian sistem pendingin, layar, dan juga daya tahan baterai itu lebih penting untuk diperhatikan. Hal yang sama juga berlaku ketika membeli laptop. Banyak pengguna sebenarnya belum memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia di perangkat mereka. Beberapa laptop memiliki fitur tersembunyi atau pintasan yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, seperti penggunaan kombinasi tombol untuk berpindah aplikasi, menjadi tangkapan layar, mengatur jendela, hingga mengakses berbagai pengaturan dengan lebih praktis. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Berakhir akhirnya usai sudah perjumpaan kita. Terima kasih atas atensi Anda sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Selamat melakukan aktivitas Anda di saat ini dan tentunya sertakan Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda meraih sukses hari ini ya. Meraih sukses melewati apapun yang Anda lakukan, alami di sepanjang hari ini tentunya bersama Pro 1 RRI Sorong. Setelah saya masih ada Danusya, saya Lucia Rebo pamit. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat beraktivitas, selamat siang.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tadi ada Lucy Arebo yang menemani Anda. Selanjutnya bersama saya Danusya pendengar sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Masih di Sorong siang ini hingga nanti di pukul 15 pendengar, berbagai program siaran masih akan saya hadirkan untuk Anda. Akan saya awali nanti dengan beragam informasi-informasi seputar mancanegara, kemudian nanti ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua di pukul 12, dilanjutkan juga nanti dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti bisa bergabung ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu di pukul 13.30, di pukul 14 ada cek fakta, dan terakhir di Sorong siang ini nanti juga ada kondang kontak dangdut hingga di pukul 15. Kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut di Sorong sore ini pendengar, dimulai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Apa saja program siaran nanti juga akan saya hadirkan untuk Anda. Nah pendengar, akan saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar mancanegara bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda menikmati suasana siang Anda saat ini pendengar. Untuk itu nikmati terus suasana siang Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Green Day dengan lagunya Wake Me Up When September Ends. Dan saya mau awali informasi-informasi seputar mancanegara dari Sri Lanka, pendengar. Sri Lanka mencatat tingkat pengangguran tertinggi di kalangan kaum muda berpendidikan tinggi di antara sekelompok perekonomian Asia yang diteliti oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, dilansir dari media lokal Newswire, pendengar. Dan menurut grafik yang diterbitkan

Pendengar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara. Kita ke Italia, pendengar. Ini Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan bahwa Italia sedang mempersiapkan langkah kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah, serta akan melarang penggunaan burka dan hijab di lingkungan sekolah di Italia. Dikatakan anak-anak Italia tidak boleh merasa seperti kelompok minoritas di dalam kelas, kata Meloni yang merupakan Perdana Menteri Italia dalam acara Phoenix, sebuah festival pemuda nasional yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan dari partainya, Brothers of Italy atau FDI, pendengar. Dikatakan sungguh tidak masuk akal jika ruang kelas Italia, anak-anak Italia merasa terpojok karena mereka menjadi kelompok minoritas. Hal itu tidak bisa dibiarkan, tambahnya, pendengar. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintahannya akan melarang penggunaan burka dan hijab di sekolah-sekolah yang ada di Italia. Meloni juga mengatakan bahwa orang tua dari siswa asing yang kesulitan beradaptasi dengan sistem sekolah akan diwajibkan untuk mempelajari bahasa Italia. Menurut Meloni, pendengar, langkah kebijakan itu diperkirakan akan segera diajukan ke Dewan Menteri Italia.

Pendengar Badan Meteorologi Jepang pada Jumat lalu memperingatkan potensi cuaca buruk selama libur panjang seiring mendekatnya topan Dujuan, sembari menghimbau kewaspadaan terhadap gelombang tinggi, angin kencang, tanah longsor, serta banjir di sekitar Tokyo. Menurut Badan Meteorologi Jepang, topan tersebut diperkirakan mendekati Kepulauan Ogasawara hingga Sabtu lalu sebelum mendekati Kepulauan Izu pada hari Senin kemarin, pendengar. Cuaca buruk tersebut berpotensi menerjang saat Jepang memasuki periode libur lima hari mulai Sabtu lalu. Tergantung pada jalurnya, dikatakan topan tersebut dapat menerjang daratan di Semenanjung Boso di Prefektur Chiba pada Senin dengan disertai zona angin berkecepatan badai. Topan itu kemudian diperkirakan bergerak ke utara melintasi perairan timur Jepang. Dan hingga Jumat lalu pukul 18 waktu setempat, topan Dujuan ini bergerak ke barat dengan kecepatan 25 km/jam di posisi sekitar 180 km sebelah selatan Pulau Chichijima di Kepulauan Ogasawara. Dalam kurun 24 jam hingga minggu lalu, pendengar, pukul 18, curah hujan hingga 200 mm diperkirakan mengguyur Kepulauan Izu dan wilayah Kanto yang mencakup Tokyo, serta hingga 150 mm untuk wilayah Tokai di Jepang bagian tengah.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beragam informasi-informasi seputar mancanegara pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua yang akan saya hadirkan di pukul 13. Anda nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan kemudian juga masih banyak lagi berbagai program siaran lainnya yang juga dapat Anda dengarkan ya. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa gabung di pukul 13.30, ada cek fakta di pukul 14, kemudian juga nanti ada kondang kontak dangdut di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini, dan kita masih akan bersama-sama, masih akan lanjut lagi di Sorong sore ini dimulai di pukul 15 waktu Indonesia Timur, hingga usai kebersamaan kita di pukul 18, edisi hari ini Selasa 22 September 2026.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya Laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianemo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.
1: Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti 4 raja. Legenda setempat bercerita tentang 4 bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di 4 pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu kars yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di Pianemo dan Wayak. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle.

0: Ya, Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Safi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Knocker.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FC Pula. Kalau yang beachnya kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama saya Danusya. Dan pendengar, berbagai program siaran di Sorong siang ini masih dapat Anda dengarkan dan Anda ikuti. Siang-siang panas pica, panas bokar, menemani suasana aktivitas Anda, menemani suasana istirahat Anda. Anda bisa gabung nih pendengar, ikutan pilih-pilih lagu. Ada lagu-lagu di Tompu Playlist yang ini yang bisa dipilih ini pendengar ya. Di antaranya ada lagu dari Blackout dengan Resiko Orang Cantik, ada Niji dengan lagunya Terpaksa, ada lagu dari Rija Abbas dengan Cinta Sia-Sia, ada Rini Wulandari dengan lagunya Patah, dan juga ada lagu dari Magnolia dengan Berubah. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini. Anda bisa pilih salah satunya dengan bergabung di nomor telepon 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Mau salam-salam juga boleh, silahkan, saya nantikan Anda ya. Tapi saya mau putarkan dulu nih pendengar, lagu dari Midnight Quickie dengan Cerita Di Antara Kita.

0: kita di antara kita. Nah, sekarang Anda bisa telepon nih pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Di playlist lagu-lagu yang bisa Anda pilih ada Rini Wulandari dengan lagunya Patah, Magnolia dengan Berubah, Blackout dengan Risiko Orang Cantik, ada Niji dengan lagunya Terpaksa, dan ada Rija Abbas dengan Cinta Sia-Sia. Itu dia lagu-lagunya, silakan dipilih pendengar dan saya nantikan Anda sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga Bung Daik.
0: Baik, silakan Bung Daik langsung dipilih lagunya. Lagunya siapa?
1: Risiko Jadi Orang Cantik, itu harus siap untuk dikejar-kejar. Biarpun tidak berpasangan, kalau cantik ya tapi kita sayang saja begitu. Ya salam buat Bung Dani yang lagi bertugas, selamat bertugas juga buat salam buat Brighton dan Albion yang bisa akui, bisa akui ini calon-calon pemimpin-pemimpin Liga Inggris juga. Brighton itu tuh, ini cuma ungkapan saja Bung Dani, jangan marah. Jadi salam buat Bung Dani dan Arsenalnya juga buat Ibu Monica di Kasih, buat Ibu Ana dan Bung Luhur di Nias Sapanuli, dan Ade Puja bersama nyonyanya di seputaran pintu nikah di seputaran Coro. Selamat siang, saat bekerja kah, lagi nyantai kah, begitu. Oke, Bung Manusia, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali untuk Bung Daix. Bung Daix langsung pilih lagunya Blackout dengan Risiko Orang Cantik. Setelah Bung Daix, masih saya tunggu lagi nih pendengar dimanapun Anda berada. Silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist. Ada Rini Wulandari dengan Patah, Magnolia dengan Berubah, ada Niji dengan Terpaksa, dan ada Rija Abbas dengan lagunya Cinta Sia-Sia. Manakah lagu yang mungkin sesuai dengan kehidupan Anda saat ini, atau lagu yang belum pernah Anda dengarkan nih pendengar di playlist kita siang ini dan ingin Anda dengarkan, atau ada lagu yang memang penyanyinya nih Anda sukai ya, yang ingin Anda dengarkan lagunya siang ini, boleh dipilih dong ya. Bisa salam-salam juga, lagu pilihan Anda mau dispesialkan untuk orang yang ingin Anda sapa, boleh juga ya, silakan saja pendengar. Masih saya tunggu di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Oke, nampaknya belum ada panggilan masuk. Saya putarkan dulu pilihan lagunya Bung Daix, lagunya Blackout dengan Risiko Orang Cantik.

0: Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.
1: Benar, masih bersama saya Danusyah, masih ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih sampai nanti di pukul 14. Di playlist masih ada Rini Wulandari dengan Patah, Magnolia dengan Berubah, Niji dengan Terpaksa, Rija Abbas dengan Cinta Sia-Sia. Itu dia lagu-lagunya, silakan dipilih nih pendengar Anda ingin mendengarkan yang mana. Saya masih tunggu Anda di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 081238688703. Boleh juga ya lewat chat WA ya pendengar. Lebih jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Tadi sudah kita dengarkan Blackout dengan lagunya Resiko Orang Cantik. Band Blackout ini pendengar waktu pertama kali muncul dengan lagunya yang berjudul Letoy. Mereka ini punya formasi musik atau personil yang tidak kaleng-kaleng sih pendengar. Dan awalnya sih saya berpikir bahwa nih sepertinya band yang satu ini juga bakal lama berkiprah di belantika musik Indonesia, tapi nampaknya tidak lama ya pendengar, karena sampai sekarang ini belum ada kabar atau bahkan lagu terbaru yang dikeluarkan oleh band Blackout. Ini ada yang WhatsApp, selamat siang Kakak Danu dengan Puja, cuma mau salam aja untuk semuanya, mau request lagunya Niji, terima kasih kembali Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja pilih lagunya Niji ya dengan lagunya Terpaksa. Saya tunggu lagi yang masih mau bergabung nih pendengar, masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 081238688703.

0: Hajim! Hajim!
1: Hei, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Pendengar, masih ada Magnolia dengan Berubah, Rija Abbas dengan Cinta Sia-Sia. Saya tunggu satu lagi penelpon dimanapun Anda berada yang mau gabungan, bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Tadi ada lagu dari Rini Wulandari dengan lagunya Patah. Rini Wulandari sendiri adalah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ya. Kalau saya tidak salah sih pendengar, dia waktu itu hanya dipaksa untuk ikut audisi Indonesian Idol. Dia sebenarnya tidak mau karena waktu itu masih sekolah. Tahu-taunya dari keterpaksaan ikut itulah ya kemudian ikut audisi, terus juga lolos dan ternyata jadi juara. Pendengar, yang langsung juga melambungkan namanya sebagai salah satu penyanyi tanah air di Belantika Musik Indonesia. Oke, saya coba sapa penelpon terakhir kita. Ada Pak Jumadi. Halo Pak Jumadi. Ini ada Magnolia dan Rija Abbas. Pilih yang mana Pak Jumadi?
1: Rija Abbas aja.
0: Rija Abbas. Oke, silakan Pak Jumadi.
1: Ya, salam-salam dulu. Pak Deki. Pak Deki, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Natalia, Ibu Artini, ya semuanya saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Sempat saya sebut ini terakhir.
0: Itu saja. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih lagunya Rija Abbas dengan Cinta Sia-Sia. Dan pendengar, nanti juga kita masih punya kondang ya, kontak dangdut. Jadi jangan kemana-mana nih, nikmati terus suasana siang Anda dengan mendengarkan Sorong Siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial X video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam saja. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, pendengar, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax video armada udara Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan hanya dalam 2 jam saja.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka.

Inilah kondang kontak kedang ngedut bersama saya Danusya di Pro 1 RRI Sorong, para pecinta dangdut dimanapun berada. Yuk gabung yuk, ikutan pilih lagu-lagu dangdut yuk di Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada lagu-lagu di playlist nih yang bisa Anda pilih ya pendengar, dan pastinya Anda juga bisa salam-salam kirimkan lagu pilihan Anda untuk para pecinta dangdut lainnya di seluruh Indonesia. Karena kondang nih biasanya bukan hanya pendengar di wilayah Papua Barat Daya saja yang ikutan gabung, tapi juga para pecinta dangdut hampir di seluruh Indonesia juga suka nih gabung di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Oke, kalau begitu saya bacakan lagu-lagu dangdut yang ada di playlist kondang kontak dangdut hari ini. Ada lagu apa saja kah ini ya pendengar ya, yang disiapkan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong. Di antaranya ada lagu dari Denada dengan Koplo, Rosita dengan Pucuk Cemara, ada Ungu, Lesti dan Nasar dengan Udang di Balik Batu, ada Narendra dengan Cinta dan Kecewa, Happy Asmara dengan Apakah Itu Cinta, ada Rasmi dengan Jual Beli, ada Murni Chania dengan Saat Bersamamu, Elvi Sukaisi dengan Kemesraan, dan ada Eri Susan dengan Samudra Cinta. Itu dia lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih di kondang kontak dangdut siang ini. Teleponnya di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Mau chat WA juga boleh, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Yuk gabung yuk di kondang kontak dangdut.

0: Siapa tahu ada yang baru gabung ini. Saya bacakan lagi playlistnya ya. Ada Denada dengan Koplo, Narendra dengan Cinta dan Kecewa, Ungu, Lesi dan Nasar dengan Udang di Balik Batu, Rosita Pucuk Cemara, Happy Asmara Apakah Itu Cinta, Elvi Sukaisi dengan Kemesraan, Murni Chania Saat Bersamamu, Rasmi Jual Beli, Eri Susan Samudra Cinta, Kondang Kontak Dangdut.
1: Kontak dangdut, Mas Danu.
0: Ibu Hartini, silakan.
1: Saya pengen dengerin Samudra Cinta.
0: Oke.
1: Iya, lagu saya kirim buat Bu Aida, Ibu Halimah, Bu Suharmi, Mbak Indah di Gang Juang Pahlawan, buat Pak Nasrun, Pak Efred, Pak Jerry, Pak Jeffrey Aurisa, Mam Luhut, Bu Ana, Mama Dul, Mama Ida, Mama Monika, Puja, Ibu dan Luis, Bu Pendeta Nanuru, Bunda El, Bunda Natila, Nona Vika, Pak Andi, Bang Andi, Pak Otis, Pak Buce, Pak Niko, Pak Willy, Pak Widi, Pak Effendi, Pak Rete, Bu Rete, pokoknya buat Pak Jumadi, Bu Ana yang ada di Malipela, selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu juga. Makasih Mas Danu. Assalamualaikum. Selamat siang. Dewobok.
0: Waalaikumsalam. Dewobok, selamat siang untuk Ibu Hartini. Kondang, kontak, dangdut. Halo, selamat siang Kondang.
2: Kondang, Selamat siang.
0: Lanjut Ibu Puja, silakan pilih lagu yang mana nih?
2: Lagunya Nasar.
0: Nasar, oke. Okay.
2: Spesial buat semuanya saya tanpa terkecuali yang mewakili Pak Fendi di Balikpapan, Pak Yudhistira, Pak Widi di Jepang, Pak Rete, Ibu Rete, Bu Artini, Bu Ana, serta semuanya saja. Spesial buat yang lagi bertugas selalu. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Siu, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Puja. Ibu Puja pilih lagunya Ungu Lesina Nasar dengan Udang di Balik Batu. Oke, kita dengarkan kalau begitu. Ini dia Eri Susan dengan Samudra Cinta. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Hartini. Barusan juga ada Ibu Puja yang pilih Udang di Balik Batu. Dinyanyikan ada kolaborasi antara Ungu Lesi dan juga Nasar. Nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak. Dangdut.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: masih di kondang kontak dangdut pendengar. Masih ada Narendra dengan Cinta dan Kecewa, Rosita dengan Pucuk Cemara, Happy Asmara dengan Apakah Itu Cinta, Elvi Sukaisi dengan Kemesraan, Murni Chania dengan Saat Bersamamu, dan masih ada Rasmi dengan Jual Beli. Yang mau gabungan masih saya tunggu di 0951324222 atau di nomor WA 0812386888703. Untuk pecinta dangdut, yuk gabungan yuk di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, masih ada Narendra dengan Cinta dan Kecewa, masih ada Rosita dengan Pucuk Cemara, masih ada Happy Asmara dengan Apakah Itu Cinta, Elvi Sukaisi juga masih ada Nia dengan lagunya Kemesraan, kemudian masih ada Murni Chania dengan Saat Bersamamu, dan ada Rasmi dengan Jual Beli. Kondang kontak dangdut, selamat siang. Silakan Pak Jumadi, pilih lagu dangdut yang mana nih? Pak Jumadi, ini masih ada Narendra, Rosita, Happy Asmara, Elvi Sukaisi, Murni Chania, Rasmi.
1: Happy Sukaisi saja.
0: Oke.
1: Ya, salam juga. Ibu Atini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Pamelia, Ibu Rete, Pak Pendi, Ibu Atun, Ibu Natalia, Ibu Ana, Ibu Bidang Guis, ya semuanya.
0: Oke. Terima kasih untuk Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih lagunya Elvi Sukaisi dengan Kemesraan. Saya masih tunggu lagi nih pendengar. Silakan 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Chat WhatsApp juga boleh. Silakan saja ya. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Tapi kalau belum ada yang telepon, saya putarkan dulu nih Elvi Sukaisi dengan Kemesraan, lagunya dipilih sama Pak Jumadi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Satu lagi pendengar saya tunggu ya di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Ini tersisa Narendra, Cinta dan Kecewa, Rosita dengan Pucuk Cemara, Happy Asmara, Apakah Itu Cinta, Murni Chania Saat Bersamamu, dan ada Rasmi dengan Jual Beli. Dan sudah ada panggilan masuk, ada Ibu Natalia, kondang kontak dangdut. Ibu Natalia, penelpon terakhir.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut, udah terlambat ini.
0: Silakan Ibu Natalia, langsung dipilih.
1: Lagunya apa, Bang Danu?
0: Aduh, ini masih tersisa Narendra, Rosita, Happy Asmara, Murni Chania, Rasmi.
1: Happy Asmara aja.
0: Oke,
1: salam ya. Yang pertama Pak Willy bersama keluarga ya, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Dok juga ada, Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Luis, ada Ibu Pendeta, Bunda Ima. Ada Pak Daif juga, ada Bang Luhut ya, Pak Windy, Pak Nasrun, Pak Bintang Pratama, terus ada juga siapa, Pak Lanusu, terus Pak Ibu Wigawati, Wigati, terus Ibu Ellen yang ada di Manado, Bung Krip juga di Manado, terus buat semua-semua sudah ya, Bang Danu yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Selamat siang semuanya. Bang Danunya tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya, buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Danu, selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Kondang kontak dangdut. Itulah tadi dari Ibu Natalia, jadi penelpon terakhir kita di kondang kontak dangdut hari ini, Selasa 22 September 2026, sekaligus menyudahi Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Skor Wil Nusantara 2. Kita sudahi kondang hari ini bersama dengan lagunya Happy Asmara dengan Apakah Itu Cinta. Kondang kontak dangdut.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Luyu Mobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Harusnya diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama RRI Pro 1 Manokwari Nampi. Tapi nampaknya pendengar tidak dapat dihadirkan untuk edisi kali ini, Selasa 22 September 2026. Dan pendengar akan saya gantikan dengan rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan nanti berbagai program siaran lainnya juga dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini bersama saya dan Usha, hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami mohon maaf nampaknya saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Manokwari untuk mengikuti berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Abang Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Selanjutnya bersama saya Agung Sorongalo.

0: mempercepat tindak lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wagub Tani menegaskan percepatan diperlukan agar waktu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terbatas. Hal itu disampaikan Wagub Tani saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat Senin 21 September 2026. Ia meminta perangkat daerah yang mengusulkan perubahan APBD segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan, termasuk memastikan program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan. Menurutnya, kedisiplinan dalam siklus penganggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana. Lagu Tani mengingatkan keterlambatan proses perubahan anggaran dapat mempersempit waktu pelaksanaan sehingga manfaat program bagi masyarakat berpotensi tidak optimal. Karena itu setiap APBD diminta lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan memastikan setiap usulan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
1: APBD perubahan ini gimana? Sebetulnya ini sudah tanggal pengurusan kita bulan ini sudah harus selesai. Nah, bagi peraturan yang lain yang merasa bisa mengajukan perubahan harus segera. Begitu juga APBD anggaran pemerintah daerah bisa agar benar-benar serius supaya waktu yang di tetapkan ini atau waktu ini bisa kita manfaatkan secara efektif. Saya juga minta supaya kita semua juga disiplin terkait dengan itu, siklus anggaran, siklus perencanaan pembangunan. Saya kira kemarin kita juga rapat dengan KPK, bahkan dipertanyakan dalam satu bulan ini masih bisa tidak itu. Masih bisa tidak, karena itu melihatnya seperti apa. Jadi kembali lagi kepada kita, kalau APBD perubahan itu hal-hal yang benar-benar bisa kita laksanakan di dalam bulan berjalan ini. Kalau sekarang atau bulan ini misalnya ditetapkan, harus yang benar-benar real sesuai kondisi di lapangan itu bisa kita laksanakan.
0: Perubahan APBD bukan sekedar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan harus didukung perencanaan yang matang dan kemampuan pelaksanaan sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggalang donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penggalangan donasi melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lagu Tani mengatakan bantuan yang diberikan tidak dinilai dari besar kecilnya nominal, tetapi dari kepedulian dan kebersamaan untuk membantu sesama. Lagu Tani menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya juga telah mengalokasikan bantuan secara resmi bagi korban bencana. Namun, penggalangan donasi dari ASN menjadi bagian dari kepedulian bersama.
1: Kita yang ada berkat lebih, mari kita berbagi donasi untuk para korban bencana. Apa namanya gempa bumi di Kendari. Mungkin beberapa saat yang lalu kita sudah lakukan, tapi ini secara resmi dari pemerintah. Secara resmi sebenarnya pemerintah daerah kita juga atau gubernur sudah mengalokasikan juga donasi dari pemerintah, tetapi tidak sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan kita semua. Kita diminta untuk juga memberikan satu dua ukiran berkat yang kita punya sebagai apa namanya wujud daripada solidaritas, kemudian kepedulian kita terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT. bencana gempa bumi beberapa saat yang lalu.
0: Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara atau ASN sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lakotani menjelaskan selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT. Ia menambahkan mekanisme penyerahan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah Provinsi NTT.
2: Ya, nanti secara resmi kita atur situ, mungkin ada pejabat yang nanti kita utus untuk menyerahkan secara langsung untuk pemerintah Provinsi NTT.
3: Masih secara teknis?
2: Ya, satu ya, ditambah dengan apa donasi-donasi itu ya. Iya, ya. Kalau yang dari APBD kita atur sisa terbeda. Ini kalau yang ada itu sudah dihitung nanti disatukan dengan yang apa namanya dari alokasi APBD baru kita serahkan sekaligus. Dalam waktu segeralah itu.
0: Bantuan tersebut ditargetkan dapat diserahkan dalam waktu dekat setelah seluruh dukungan baik dari APBD maupun donasi selesai dihimpun dan diperhitungkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk nyata solidaritas serta memperkuat semangat gotong royong antar pemerintah daerah dan masyarakat.

0: di tanah Papua menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat iman dan meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membina generasi muda agar semakin mengenal Kristus dan memiliki kehidupan yang berlandaskan iman. Koordinator KPIN 2026, Silas Liborang, mengatakan pelaksanaan KPIN dilandasi keyakinan bahwa Tuhan mencintai masyarakat Manokwari dan seluruh tanah Papua. Ia menjelaskan terdapat dua misi utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KPIN, yakni mendorong masyarakat untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan, serta memperkuat iman generasi muda Papua. Menurutnya, pertobatan bukan sekedar kata sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam sebagai bagian dari anugerah Tuhan bagi manusia. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan menghidupi makna pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pertobatan, KPIN juga diharapkan dapat membekali generasi muda agar kuat dalam iman, mengenal Kristus, dan meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Papua. Rangkaian KPIN 2026 di Tanah Papua dijadwalkan dimulai pada 22 September di Nabire, kemudian dilanjutkan 23 September di Manokwari, dan 24 hingga 25 September di Kota Sorong. Pendeta Stephen Tong menjadwalkan menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut.
1: Misi dan misi yang pertama itu Tuhan mencintai orang-orang Manokwari, saudara di Manokwari. Ada dua hal, yang pertama adalah encourage dari Pak Tong adalah mengapa ini kapan dibuat, karena saudara katakan Tuhan mencintai saudara kita di Manokwari. Untuk pertama ada dua hal, yang pertama untuk hidup dalam

0: hal siapa itu Kristus dan bagaimana hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa, sehingga berguna dipakai ke depan, masa depan menjadi berguna bagi Papua sendiri, membangun Papua.
1: Silas berharap masyarakat Papua dapat semakin mengenal Injil, hidup dalam Injil, dan menghasilkan buah melalui kehidupan yang beriman, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam pembangunan Papua. Kantor wilayah di Jenpas, Papua Barat mendorong dukungan rumah singgah dan akses pekerjaan bagi masyarakat binaan yang telah keluar dari lapas dan menjalani reintegrasi sosial. Dukungan tersebut dinilai penting agar mereka memiliki tempat tinggal serta sumber penghasilan untuk memulai kehidupan baru di tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah di Jenpas, Papua Barat, Iputu Murdiana, mengatakan pembimbing kemasyarakatan tetap

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini. Pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong dan saya Danusya masih menemani Anda. Lebih Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Tadi ada dinamika berita berjaringan ya, dinamika 15 Korwil Nusantara 2, tapi sayang sekali tidak dapat kami lanjutkan karena ada kendala teknis, pendengar. Nah, program siaran lainnya yang dapat Anda dengarkan selanjutnya ada informasi-informasi seputar kuliner. Kemudian nanti di pukul 16.30 ada jazz music. Di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta dan setelahnya nanti Anda juga dapat mendengarkan Beranda Asta Cita Kentongan, di mana nanti kita akan membahas mengenai waspada cuaca panas dan angin di Raja Ampat, pendengar. Bersama dengan narasumber-narasumber terkait nanti kita akan membahasnya. Dan saya Danusya masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Informasi-informasi seputar kuliner yang akan saya hadirkan untuk Anda mau saya awali dari tembiluk. Ini adalah cacing laut yang menjadi kuliner khas Dayak nih, pendengar. Kira-kira seperti apa nih tembiluk ini ya? Bersama dengan beragam informasi lainnya seputar kuliner juga akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar, bentuknya panjang, berlendir, dan mirip cacing, membuat tembiluk terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang. Padahal nih ya, hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Pendengar, secara ilmiah, tembiluk ini termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinidae. Jadi hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu. Cacing kapal, pendengar, menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Dan kayu tersebut menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Menariknya, pendengar, cacing kapal ini dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri tersebut membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Di Indonesia, tembiluk dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara. Jadi makanan ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Dan tembiluk biasanya ditemukan di dalam kayu yang sudah lama terendam air, termasuk di kawasan bakau dan rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung ini juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk bersama-sama saat musim kemarau, pendengar. Dan cara menyantap tembiluk ini juga cukup berbeda ya dari makanan laut pada umumnya. Tembiluk, pendengar, dapat dimakan langsung setelah diambil dari kayu atau dibawa pulang untuk dimasak. Dan tembiluk ini juga dapat disantap dengan tambahan jeruk nipis, penyedap rasa, dan cabai rawit. Jadi perpaduan tersebut memberikan rasa segar dan pedas pada makanan dengan tekstur dan aroma yang khas. Nah, selain menjadi makanan tradisional, tembiluk ini juga memiliki kandungan gizi. Cacing kapal ini, pendengar, mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, meski manfaatnya sebagai obat masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut. Itu dia mengenai tembiluk, pendengar, cacing laut yang menjadi kuliner khas Dayak. Ada lagi informasi-informasi seputar kuliner lainnya yang masih akan saya hadirkan untuk Anda selanjutnya.

Itulah dari Jikustik dengan lagunya Maaf. Masih ada juga nih pendengar lagu-lagu lainnya yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Masih dengan informasi-informasi seputar kuliner pendengar. Kita ke kue tuli-tuli yang merupakan jajanan tradisional khas Buton yang turut dikenal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemilik usaha kuliner kue tuli-tuli bernama Nuraini Nurdin mengembangkan kue tersebut setelah kesulitan mendapatkannya saat mengidam pendengar. Kue tuli-tuli ini dibuat dari tepung ubi atau singkong yang kemudian diparut dan diolah menjadi adonan. Jajanan berbentuk angka 8 itu memiliki rasa gurih dan biasanya dinikmati bersama sambal. Diceritakan awalnya itu dari rasa ngidam saat mengandung anak ketiga. Saya ngidam ingin makan kue tuli-tuli karena saat itu di Kendari jajanan ini memang tidak ada, kata Nuraini pendengar. Nuraini mengatakan kue tuli-tuli saat itu lebih mudah ditemukan di daerah Buton karena sulit mendapatkannya di Kendari. Ia kemudian berinisiatif membuat kue tersebut sendiri. Usaha tersebut kemudian terus berkembang sejak 2017 dan kini melayani berbagai kalangan. Kue tuli-tuli sendiri yang awalnya dikenal masyarakat Buton kini telah dinikmati berbagai suku. Kue tuli-tuli milik Nuraini pendengar dijual dengan harga Rp10.000 untuk 8 buah. Harga tersebut sudah termasuk sambal sebagai pelengkapnya. Usaha kue tuli-tuli kini juga menghasilkan omset lebih dari Rp30 juta setiap bulannya. Dan dalam menjalankan usahanya ini, Nuraini hanya dibantu suaminya tanpa pegawai tambahan. Nuraini mengatakan produksi tetap berjalan hampir setiap hari selama bahan baku masih tersedia. Ia juga bahkan biasanya berhenti berproduksi ketika stok bahan baku sedang kosong pendengar. Bahan baku berupa tepung ubi ini dibeli dalam kondisi sudah jadi dari daerah Buton. Dan menurut Nuraini, ketersediaan bahan baku semakin sulit diperoleh ketika kondisi sedang kering.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Mendengar itulah dari Reza Artamevia dengan lagunya Satu Yang Tak Bisa Lepas. Masih dengan informasi-informasi seputar kuliner hingga nanti di pukul 16.30 bersama saya Danusya Pendengar. Sekarang kita ke kuliner mancanegara ya. Ini ada kuliner mancanegara atau makanan tradisional Rusia, pendengar. Dan sudah pasti Rusia tidak hanya memiliki yang namanya borah, pendengar. Borah sebagai makanan yang dikenal dari negara tersebut, dan negara dengan wilayah yang sangat luas ini memiliki beragam hidangan dengan bahan, bentuk, dan cara pengolahan yang berbeda-beda. Nah, kuliner Rusia, pendengar, banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis, tradisinya, serta bahan pangan yang tersedia di berbagai wilayah. Sup makanan berbahan adonan, hidangan daging, hingga kue ini bahkan menjadi bagian dari tradisi kuliner Rusia. Jadi selain borh, pendengar, terdapat sejumlah makanan tradisional Rusia yang memiliki tampilan cukup unik. Beberapa di antaranya yaitu medovik, pendengar. Jadi medovik ini merupakan kue berlapis yang menggunakan madu sebagai salah satu bahan utamanya. Kue Rusia ini terdiri dari beberapa lapisan tipis yang diberi isian krim sehingga memiliki tampilan bertumpuk yang khas. Dan kue ini, pendengar, dikenal luas sebagai salah satu hidangan manis dalam kuliner Rusia. Portal budaya Rusia, meza.net, menyebutkan medovik sebagai kue madu yang berkembang sejak abad ke-19 dan kemudian menjadi salah satu hidangan penutup yang populer. Kemudian ada juga kolodets. Jadi kolodets ini menjadi salah satu hidangan yang juga cukup unik karena daging yang disajikan dalam bentuk seperti jelly. Hidangan ini, pendengar, dibuat dari daging yang dimasak bersama tulang dalam waktu lama, kemudian didinginkan hingga kaldunya mengeras. Kolodets atau studen ini merupakan hidangan tradisional Rusia yang biasanya disajikan dingin. Hidangan tersebut dapat disantap bersama horseradish atau mustard dan juga dikenal sebagai salah satu sajian yang hadir dalam perayaan tahun baru di Rusia. Dan ada juga okorashka, pendengar. Okorashka ini juga salah satu kuliner khas Rusia, merupakan sup dingin yang banyak disantap saat musim panas. Jadi hidangan ini berisi potongan sayuran seperti mentimun dan juga kentang, serta dapat ditambahkan telur atau daging. Jadi berbeda dari sup Rusia yang umumnya disajikan panas, okorashka terasa segar karena disantap dalam keadaan dingin, dan kuahnya secara tradisional dapat menggunakan fas, minuman fermentasi berbahan roti yang memberikan rasa sedikit asam.

Pendengar masih dengan makanan khas Rusia atau kuliner khas Rusia ya. Ada yang namanya Sichi. Jadi Sichi ini merupakan sup tradisional Rusia yang bahan utamanya adalah kol. Dan hidangan ini termasuk dalam kelompok sup yang telah lama menjadi bagian dari makanan masyarakat Rusia pendengar. Sup Sichi ini biasanya dibuat dengan bahan sederhana dan dapat menggunakan kaldu serta berbagai bahan tambahan. Keberadaan Sichi dalam kuliner Rusia juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat mengolah sayuran yang tersedia menjadi makanan sehari-hari. Ada juga pirozki, pendengar. Pirozki ini merupakan makanan berbentuk roti atau pastry berukuran kecil dengan berbagai jenis isian. Isinya dapat berupa daging, ikan, sayuran, nasi, keju, selai, hingga bahan manis lainnya. Makanan ini dapat dibuat dengan cara dipanggang maupun digoreng dan sering disantap sebagai cemilan atau bagian dari makanan sehari-hari. Bentuknya yang kecil membuat pirozki memiliki banyak variasi sesuai daerah dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir yang menjadi kuliner khas Rusia yaitu pelmeni, pendengar. Pelmeni ini merupakan pangsit kecil yang biasanya berisi daging dan dimasak dengan cara direbus. Makanan ini sangat dikenal dalam kuliner Rusia, terutama dalam tradisi makanan di wilayah Siberia. Di Siberia, pendengar, pelmeni menjadi makanan penting untuk perjalanan karena mudah disimpan dalam keadaan beku. Bentuknya yang menyerupai pangsit juga menunjukkan adanya keragaman pengaruh budaya dalam perkembangan kuliner Rusia.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beragam informasi-informasi seputar kuliner yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music, kemudian di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta, dan setelahnya juga nanti ada Beranda Asta Cita Kentongan. Pendengar, nikmati terus ya suasana sore Anda sambil mendengarkan Sorong Sore ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Luyu Mobok, selamat sore saya ucapkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan, yang lagi mendengarkan sambil bersantai, yang lagi mendengarkan sambil beres-beres ruang kerja karena bentar lagi sudah mau selesai bekerja. Untuk Anda yang baru mau menjalankan aktivitas juga bisa, semoga bisa mendapatkan semangat tersendiri juga ya sebelum Anda memulai aktivitas Anda di sore ini. Nikmati teruslah pendengar suasana sore Anda dengan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Happy End. Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Sorong sore ini.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi manusia.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah.

0: darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Sorong sore ini.
5: Waktunya kentongan.
6: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Loyumobok, selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kami hadirkan beranda Astacita Kentongan Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Selasa 22 September 2026 bersama saya Danusya. Kita akan membahas mengenai waspada cuaca panas dan angin di Raja Ampat. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Pak Gideon Omkarsba. Beliau adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Raja Ampat, dan juga ada Ibu Dwi Retno, staf operasional BMKG Sorong. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita mengetahui kondisi cuaca panas dan angin kencang saat ini masih terus berlanjut. Kemudian juga memberikan dampak tersendiri di berbagai wilayah di Papua Barat Daya, termasuk di Raja Ampat. Kira-kira seperti apa dan sampai kapan kondisi cuacanya akan seperti ini, dan mitigasi apa yang kemudian juga bisa dilakukan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber kita. Nah, saya langsung saja ke Ibu Dwi Retno, staf operasional BMKG Sorong. Mungkin bisa terlebih dahulu menjelaskan mengenai kondisi cuaca yang ada saat ini, gambaran umumnya seperti apa di wilayah Papua Barat Daya. Silakan Ibu Retno.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Deo Sorong yang bertempat di Bandara Deo. Hari ini diberikan kesempatan untuk hadir dalam Kentongan Pro 1 RRI untuk menyampaikan terkait kondisi cuaca panas dan angin kencang di wilayah Raja Ampat. Untuk pertama-tama yang ingin saya paparkan adalah yang perlu pendengar tahu bahwa Papua secara umum adalah wilayah non-zom, artinya tidak ada pembeda antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi berdasarkan data normal selama 13 tahun, yaitu dari 2013 sampai 2025, kondisi sepanjang bulan itu pada umumnya basah, artinya ada curah hujan di mana rata-ratanya itu 270 mm. Dan yang paling tertinggi pada bulan Agustus yaitu mencapai 400 mm. Namun kondisi yang sekarang terjadi ini adalah kondisi yang tidak normal. Artinya pada tahun 2026 hampir memasuki bulan ketiga, September ini, kita sama-sama merasakan

0: curah hujan yang menurun, tidak sering hujan seperti biasanya. Kalau setiap bulan bisa 21 hari hujan, tapi bulan Juli ternyata hanya 10 hari, bulan Agustus paling sedikit hanya 1 hari, dan bulan September yang terdata di kami hanya 3 hari hujan, dan itu jumlahnya semua di bawah 10 mm. Nah, kondisi ini itu dipengaruhi oleh fenomena global. Apa itu fenomena global? Yaitu adanya El Nino yang sangat kuat. El Nino itu adalah fenomena anomali suhu muka laut di perairan Samudra Pasifik Tengah hingga Timur. Nah, sementara anomali suhu muka laut di perairan Samudra Hindia itu lebih hangat, ya sangat hangat. Sementara di perairan di dekat wilayah Indonesia itu lebih dingin. Nah, kondisi ini menciptakan suatu nilai positif. Nah, nilai positif ini itu yang dikatakan menyebabkan di Indonesia termasuk di wilayah Papua itu minim hujan atau kering. Nah, sehingga yang kita rasakan saat ini adalah panas dan terik. Nah, gitu. Nah, sementara untuk angin kencang di Raja Ampat, sebenarnya tidak hanya di Raja Ampat. Hampir di seluruh wilayah perairan di bawah pelayanannya kami, yaitu ada 4, yaitu perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Raja Ampat Sorong, perairan Misol, perairan Sorong bagian selatan, itu rata-rata kecepatan angin cenderung tinggi, mencapai lebih dari 20 knot, yang kemudian kita bisa katakan sebagai angin kencang, dan ini harus diberikan peringatan kepada warga gitu, terutama masyarakat-masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan, karena langsung berdampak kepada mereka, ya, perahu-perahunya atau perahu tongkongnya gitu. Oke, itu secara singkat mungkin pemaparan umum dari saya. Saya kembalikan ke MC.
1: Nah, kalau angin kencang ini sendiri tadi sempat diinformasikan sama Ibu Retno untuk wilayah Raja Ampat. Nah, apakah memang angin kencang ini juga merata di berbagai area? Maksud saya, apakah di daratan juga anginnya kencang, dan kemudian di bagian perairannya juga kencang, atau seperti apa fenomenanya?
0: Nah, karena kondisinya kita nih kan sekarang pertumbuhan awannya kurang. Jadi sangat, karena pertumbuhan awan ini kurang, makanya kan tidak ada hujan. Nah, kondisi yang clear atau bersih, ya, cerah gini, cerah sampai jarang berawan. Nah, ini menyebabkan kita anginnya merata karena tidak ada hambatan di udara, ya, tidak ada hambatan di atmosfer seperti awan, sehingga udaranya itu kita terima langsung, kita rasakan kencangnya. Nah, ini berlaku di darat maupun di laut. Yang paling terasa pasti di laut. Gitu, ya, seperti itu.
1: Kecepatannya yang paling tinggi bisa sampai berapa knot, Ibu?
0: Kemarin itu bisa mencapai 33 knot. Itu bisa, maksudnya secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, ya.
1: Ya.
0: Nah, itu bisa mencapai 33 knot. Namun hari ini yang paling tertinggi hanya 26 knot. Iya. Itu sudah kita keluarkan warning, ya, karena bentuk kewaspadaan kepada nelayan.
1: Pengaruh dari angin yang kencang ini di wilayah daratan dan perairan ini kira-kira juga seperti apa?
0: Pengaruh angin kencang?
1: Iya.
0: Pertama, kalau untuk nelayan itu bisa membuat kecelakaan, ya. Maksudnya dampaknya itu bisa membahayakan, yaitu kecelakaan tadi. Kecelakaan ini kan bisa merugikan materi maupun jiwa. Nah, terus kalau untuk ke kita sendiri, ke masyarakat yang di darat, ini yang kita rasakan langsung, ini kita bisa merasakan debu-debu yang di jalan kan, karena tidak, kita bisa merasakan langsung debunya. Aduh, kalau naik motor, debu pasirnya itu langsung kena. Kalau sepoi-sepoinya juga kita merasakan dingin, ya. Tapi ya cuman udara kotor itu yang kita langsung terpapar gitu.
1: Bagaimana dengan gelombang laut? Apakah juga bisa terpengaruh atau dipengaruhi oleh angin kencang?
0: Iya, angin kencang itu mempengaruhi gelombangnya. Jadi kalau anginnya kencang, dia bisa menyebabkan gelombang tinggi.
1: Oke, dan ini berarti
0: dan saat ini, iya, dan saat ini gelombangnya kita sudah keluarkan warning, ya, hampir tiap hari itu mencapai 2 meter. 2 sampai 2,5 meter, mm-hmm. terutama di perairan Raja Ampat bagian utara, itu yang paling utama.
1: Oke, okay. Dan secara keseluruhan di wilayah Papua Barat Daya ini memang kondisi cuacanya seperti ini sejauh ini ya?
0: Iya, secara menyeluruh mm-hmm. kondisinya panas dan terik, mm-hmm. dan berasa berangin.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik, selanjutnya saya coba ke Pak Gideon Omkarsba, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Raja Ampat. Halo Pak Gideon, selamat sore.
2: Selamat sore Pak.
1: Dengan Danu di studio, Pak Gideon bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya?
2: Siap, dengar.
1: Oke, baik. Pak Gideon, seperti apa kondisi saat sekarang ini? Mungkin bisa Anda gambarkan juga sepanjang musim panas dan angin kencang ini di wilayah Raja Ampat, kira-kira seperti apa, Pak Gideon?
2: Siap, baik. Saya mungkin menjawab sesuai dengan apa yang saya lihat dan saya tahu ya, Pak ya. Halo.
1: Ya, silakan Pak Gideon.
2: Ya, dengar apa yang saya bicara, Pak?
1: Dengar Pak Gideon.
2: Oke, baik. Artinya saya mencoba untuk menjawab terkait dengan cuaca panas dan cuaca angin yang berada di wilayah teritorial Kabupaten Raja Ampat. Baik, mungkin terkait dengan panas yang kami alami di Raja Ampat di saat ini benar-benar sangat kami rasa. Panas yang kami hari ini rasakan memang benar-benar dahsyat. Dan angin yang kami rasakan pun juga di saat ini ya mungkin tidak terlalu seperti yang dipikirkan bahwa angin kencang. Tapi artinya tidak di setiap hari seperti itu. Kebetulan kami menyeberang Corong Waisai, kami tidak terlalu merasakan kencangnya anginnya seperti apa, tetapi beberapa hari terakhir ini memang sementara angin tidak jalan atau tidak kencang. Mungkin beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu anginnya sedikit kencang, tapi hari ini sementara mungkin stop atau berkurang gitu. Mm-hmm. Nah, terkait dengan panas yang ada di wilayah Ampat, saya sebagai Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat, di sini saya membidangi atau saya menangani tiga unsur bidang, empat unsur bidang, yaitu bidang Linmas dan bidang PPUD, SDA dan Ketertiban atau Trantibum. Dan yang menangani terkait dengan damkar itu kan di situ di bawahnya adalah Linmas. Nah, itu yang membawahi damkar. Dan hari ini saya punya anggota berjumlah 240 orang bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk menangani setiap kebakaran-kebakaran yang ada di Kabupaten Raja Ampat di setiap kampung atau distrik yang ada. Dan sampai hari ini sangat banyak sekali di luar Kota Waisai maupun di Kota Waisai. Dalam sehari bisa sebanyak 5-7 tempat atau titik kebakaran. Sedangkan di luar Kota Waisai ada yang berada di Pulau Batanta, ada yang berada di Salawati, ada di Misol Utara, Misol Barat, dan juga ada yang di Pantai Utara. Dalam hal ini di distrik Kawarbomi dan distrik Urbina Sopen. Mm-hmm. Oleh sebab itu sampai hari ini kami masih tetap waspada dan waspada. Karena masih ada titik-titik api yang kami masih padam. Mm-hmm. Masih secara
1: Oke. Pak Gideon, ya, baik. Pak Gideon, kalau di dalam Kota Waisai ya, terjadi ada beberapa titik seperti yang tadi Anda ungkapkan dan penanganannya mungkin ya, bisa lebih cepat begitu ya Pak Gideon karena masih di dalam Kota Waisai. Tapi ya, yang di luar kota, yang di kepulauannya itu bagaimana proses penanganannya jika ditemukan ada titik potensi karhutlahnya, Pak Gideon?
2: Iya. Jadi kalau yang di luar kota Waisai, kami punya tim di lapangan juga ada. Nah, timnya adalah kami komunikasi dengan setiap kepala distrik, kepala kampung untuk segera mereka menangani secara mandiri. Nah, nanti setelah itu ada laporan ke kami di kabupaten, maka kami langsung turun lapangan juga beserta teman-teman atau pemerintah distrik yang ada di sana. Seperti itu.
1: Informasi terakhir kan sempat ada korban jiwa ya Pak Gideon?
2: Korban jiwa
1: akibat karhutla.
2: Kebakaran?
1: Iya, akibat karhutla.
2: Kebakarannya? Mm-hmm. Oh, karhutla itu ya... minta maaf, saya sampai hari ini, saya baru berada di kota Waisai itu mungkin baru berjalan satu minggu. Mungkin setelah itu, sebelum itu kan saya lagi keluar. Daerah ada sekitar 15 hari secara otomatis dengan, tapi informasi ini sampai hari ini saya belum dengar juga sih, saya belum dengar kalau ada korban jiwa.
1: Baik.
2: Tapi nah, terkait dengan angin yang sementara berjalan di sekitaran 2-3 minggu lalu, ada korban yang sampai hari ini belum ada berita baiknya seperti itu.
1: Nah, untuk kondisi angin sendiri juga apakah berdampak secara langsung bagi wilayah-wilayah yang ada di dalam kota Waisai, terutama wilayah-wilayah yang mungkin agak berada di pegunungan, perbukitan? Bagaimana kemudian juga mengantisipasinya dan memberikan edukasi kepada warga setempat juga, Pak Gideon?
2: Ya, terkait dengan angin yang begitu kencang di beberapa minggu yang lalu, memang dari tim atau posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini, memang sudah disampaikan kepada warga bahwa dengan adanya kondisi yang ada pada saat kami di Raja Ampat, alangkah baiknya masyarakat atau warga yang ada harus mengantisipasi kebakaran-kebakaran yang tidak kami inginkan. Dan juga terkait dengan laut yang begitu kencang di beberapa minggu yang lalu, kalau bisa disampaikan ke semua warga yang ada supaya jangan hati-hati keluar ke laut atau bisa pergi melakukan apa yang di tengah laut seperti itu, Pak.
1: Bagaimana juga dengan koordinasi pihak-pihak terkait nih Pak Gideon, mulai dari Polisi Pamong Praja, kemudian BNPB dan juga stakeholder terkait untuk kemudian bisa mengantisipasilah berbagai hal-hal yang tidak diinginkan dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang ini Pak Gideon?
2: Baik, terkait itu kami di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sudah menyampaikan kepada warga atau masyarakat yang ada supaya jangan melakukan hal-hal yang berlebihan daripada apa yang pemerintah sampaikan kepada mereka seperti itu, Pak. Nah, contohnya, jangan ke laut, jangan ke hutan, nah, ke hutan pun juga harus hati-hati, nah, seperti itu. Dan membakar lahan itu juga harus dijaga dengan baik, apabila kalau mau tinggalkan kebun, memastikan bahwa api itu sudah dipadamkan. Supaya jangan menyebar ke setiap wilayah atau tempat yang ada seperti itu, Pak.
1: Nah, yang paling dirasakan juga oleh warga Raja Ampat dengan cuaca saat ini tuh air bersih ya, Pak Gideon ya. Bagaimana kondisinya sekarang juga terkait air bersih ini?
2: Baik ya. Kalau terkait dengan air bersih, memang benar-benar sekarang kami sudah rasakan. Oleh sebab itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat ini sudah melakukan itu dengan secara perlahan-lahan atau dengan secara bertahap. Nah, dan itu sudah dilakukan setelah kekeringan ini sudah melanda setiap warga yang ada. Ya, otomatis sumur atau apa yang digunakan oleh masyarakat saat ini memang sudah kering. Oleh sebab itu air bersihnya sementara sudah berapa keluarga atau berapa warga yang sudah mengalami kekeringan, Pak.
1: Baik Pak Gideon, ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi. Saya mau kembali ke Ibu Retno dari BMKG Sorong. Baik, Ibu Retno, bagaimana juga dengan kualitas udara di wilayah Papua Barat Daya, terutama di wilayah Sorong ini?
0: Informasi yang terupdate yang kami ketahui, kondisi kualitas udaranya lumayan buruk ya, karena kita sekarang itu melaporkan kalau lewat pengamatan permukaan kita melaporkannya adalah udara kabur akibat partikel partikel asap itu partikel udara kering, jadi dia tidak gampang hancur atau luruh, apalagi ditambah dengan kondisi yang cenderung panas atau curah hujan yang rendah, sehingga awet di atmosfer. Nah ini kalau di bandara itu lebih kelihatan ya, jadi landasan itu tidak bisa melihat titik poin ya, itu benar-benar kelihatan sekali. Faktor karhutla di arah kabupaten itu menyebabkan udara yang kabur, dan ini eksis sampai 2 mingguan lebih. Jadi kalau mau menggunakan masker untuk kesehatan boleh dan disarankan.
1: Zonasinya kira-kira seperti apa? Kalau dari berita, kalau di luar Papua Barat Daya, Fak-Fak misalnya, ini kan masuk zona merah nih. Kalau di wilayah Papua Barat Daya, apakah sampai mengeluarkan warning seperti itu juga untuk kualitas udara yang ada?
0: Belum, masih cenderung rendah ya. Maksudnya buruknya itu masih rendah. Jadi tidak mengeluarkan warning untuk apa tingkat tinggi gitu. Belum.
1: Oke, sejauh ini kira-kira mana yang kualitas udaranya paling buruk? Meskipun itu kita syukurin tadi ya, Ibu Rotno, ya, tidak sampai yang buruk sekali juga lah.
0: Sebenarnya kan kalau karhutla ini sudah merata. Merata itu kita update dari satelit itu kan setiap hari. Karhutla ini hampir di seluruh wilayah Papua Barat Daya itu kan terjadi. Jadi setiap hari itu nanti di, contohnya hari ini kita update tadi, pukul untuk hari ini ya pukul 00 sampai 12 itu terdeteksi di wilayah kabupaten ada 3 hotspot atau titik api. Kemudian di Raja Ampat kita lihat dari satelit sampai jam 12 siang itu 2. Nah, mungkin dari Bapak yang barusan itu ada tambahan. Kemudian di Batanta kan 1. Nah, kondisi karhutla ini berubah-ubah. Jadi sebenarnya secara menyeluruh itu kondisi udaranya tuh sama, dikotori dengan asap gitu. Nah, cuman tingkatnya tidak se-ekstrim yang ada di Kalimantan.
1: Oke.
0: Ya, jadi masih jarang-jarang. Kemudian ada pergerakan pemadaman, maksudnya yang dengan cepat dilakukan sama damkar dan pihak-pihak terkait gitu, sehingga tidak terlalu parah. Tidak, kita kalau naik motor atau mobil itu masih bisa kelihatan bangunan di sana di depannya. Kalau di Kalimantan itu kan benar-benar tertutup, bangunan bandara sudah ditutup, bangunan-bangunan itu rata-rata sudah tidak nampak gitu pada saat kita berkendara.
1: Untuk beberapa hari ke depan, kira-kira hal apa yang juga bisa diperhatikan khusus untuk wilayah Raja Ampat, entah itu di daratan atau bahkan perairannya, Bu Rutno, terkait kondisi cuaca yang seperti ini juga?
0: Sebenarnya untuk maksudnya kondisi saat ini ya, maksudnya himbauan yang kita
1: pantauannya juga ke depan kira-kira seperti apa?
0: Kalau kondisi curah hujan, mungkin saya kasih info ya bahwa kita tidak ekstrim secara suhu. Kalau suhu rata-rata maksimum kita itu masih normal, 31 derajat Celcius. Hanya kita ekstrim secara angin, kecepatan angin di perairan Raja Ampat, terutama di Raja Ampat bagian utara itu angin sampai hari ini tadi 20 knot. Nanti mulai besok, perkiraan besok hingga 3 hari ke depan itu sudah mulai menurun menjadi 15 knot. Nah, hanya kemarin dan hari ini yang dia mungkin bukan mungkin, itu anginnya memang ekstrim. Kemudian secara gelombang masih kategori sedang. Sedang itu 1,25 sampai 2 meter. Nah, itu terpantau di perairan Raja Ampat. Nah, himbauannya kita adalah untuk ini saya sampaikan secara umum.
1: Ya.
0: Nah, himbauannya saya secara umum untuk kondisi saat ini adalah pertama, mungkin masyarakat bisa bijaksana untuk penggunaan air. karena potensi berkurangnya air bersih baik dari pengeboran maupun PDAM dari bendungan. Kemudian yang kedua, masyarakat waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan karena potensinya sangat besar pada saat curah hujan rendah seperti musim kering ini. Dan sangat disarankan untuk masyarakat itu tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan karena udara yang panas dan terik. Itu imbuan dari kami.
1: Baik, saya ke Pak Gideon. Halo Pak Gideon.
2: Iya, halo.
1: Iya. Lanjut. Baik Pak Gideon, tadi seperti yang dikatakan Ibu Retno dari BMKG Sorong, beberapa hal yang perlu diwaspadai. Salah satunya nih angin kencang terutama di wilayah Raja Ampat Utara. Kira-kira mitigasi apa, respon apa yang mungkin akan dikoordinasikan juga nih bersama pihak-pihak terkait untuk bisa memitigasi terjadinya bencana karhutla dan juga dampak dari angin kencang di wilayah daratan atau bahkan di perairan Raja Ampat.
2: Baik, terkait angin kencang yang ada di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di bagian utara, memang sampai saat ini kami sudah dari pemerintah daerah sudah mengingatkan kepada seluruh masyarakat Raja Ampat, bila mana angin kencangnya berjalan lagi atau mulai lagi, janganlah masyarakat ke laut karena sementara angin ini mulai berjalan seperti itu Pak. Jadi kami berterima kasih sekali kalau pemerintah dari BMKG sudah menyampaikan itu. Nanti kami sampaikan lagi secara pertama kepada masyarakat yang berada di Pantai Utara atau yang berada di seluruh perairan Kabupaten Raja Ampat ini. Itu seperti itu Pak.
1: Oke, yang terakhir Pak Gideon, himbauan apa juga yang ingin Anda sampaikan terutama untuk warga masyarakat yang ada di seluruh wilayah Raja Ampat?
2: Yang paling terutama itu yang Pak, yang tadi saya sampaikan bahwa tetap waspada dengan adanya cuaca yang tidak begitu cuaca yang tidak begitu baik dengan hari ini, masyarakat jangan keluar atau tetap berwaspada dengan kegiatan-kegiatan yang mereka selalu lakukan di laut itu. Ini kami sudah sampaikan kepada mereka seperti itu Pak.
1: Oke, terkait personil, sarana dan prasarana, semuanya siap ya Pak Gideon ya di Raja Ampat ya?
2: Iya, mau bilang siap pun kalau keadaan yang darurat harus kami menyiapkan seperti itu, harus disiapkan sebagai pemerintah ya harus siapkan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini di mana ada bencana pasti kami akan kesana Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Gideon Omkarsba, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Raja Ampat untuk waktunya sore ini bersama kami di Kentongan Pro 1 RRI Sorong. Pak Gideon, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dengan topik lainnya ya Pak Gideon ya.
2: Terima kasih, ya.
1: Terima kasih, selamat sore Pak Gideon.
2: Baik, terima kasih banyak, selamat sore, ya.
1: Yang terakhir saya ke Ibu Retno. Ibu Retno, apakah kondisi cuaca seperti ini panjangnya kira-kira sampai kapan? Ini kan katanya sampai Desember ya? Atau mungkin bahkan bisa jadi lebih atau mungkin Oktober sudah kembali normal? Kira-kira sampai kapan kondisi cuaca seperti ini?
0: Berdasarkan sirkulasi atmosfer ya, secara umum itu BMKG memprediksi sampai akhir tahun. Nanti mulai awal tahun, Januari-Februari, mulai basah gitu. Namun kalau untuk curah hujan itu September. Ini berdasarkan info dari stasiun klimatologi yang mengeluarkan perkiraan musim bahwa September itu sudah masuk hujan dengan kategori rendah. Jadi dan kita sudah mendata betul bahwa terjadi hujan di bulan September ini dasarian 2 yaitu 20 hari sampai hari ini sudah ada 3 hari kejadian hujan walaupun nilainya masih rendah gitu. Kemudian nanti Oktober diprediksi curah hujannya masuk dalam kategori sedang. Jadi di atas sampai 50 mm. Mudah-mudahan sesuai ya prediksinya sehingga kita bisa kembali pulih, bisa kembali udaranya bersih dengan cara ya turun hujan.
1: Oh iya, satu lagi katanya ini dalam tanda petik obrolan warung kopi, katanya karena berbulan-bulan ini panas nih, kemarau nih, katanya nanti saat sekalinya hujan itu akan hujan terus dengan hujan intensitas tinggi. Apakah betul seperti itu?
0: Kalau berdasarkan data tidak ya, karena indeks yang mempengaruhinya saja turunnya itu pelan-pelan. Gitu. Jadi sehingga nanti pengaruh terhadap curah hujannya juga pelan-pelan. Tidak langsung banjir besar ya seperti itu.
1: Iya,
0: tidak.
1: Karena ada obrolan seperti itu juga gitu. Karena sepanjang ini kemarau, jadi seolah-olah tuh hujannya disimpan, nanti sekali turun terus dengan intensitas tinggi.
0: Beda
1: gitu.
0: Kan kalau tahun ini nih, kita tuh baru rasa kering itu terhitunglah masuk September ini 3 bulan.
1: Iya.
0: Kalau tahun lalu justru kita menyambut akhir tahun itu hujan terus. Kan? Benar kan? Nah, itu. Cuman kalau bencana itu kan kita tidak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau berdasarkan data itu seperti itu. Turunnya indeks, nilai indeks pun itu perlahan sehingga nanti mempengaruhi faktor untuk menyebabkan hujannya juga pelan-pelan.
1: Berarti menjelaskan juga mengenai beberapa minggu lalu sempat berapa hari itu turun hujan ya, meskipun intensitasnya juga tidak tinggi.
0: Iya, bulan ini tuh turun hujannya tanggal 5, tanggal 6 sama tanggal 10. Walaupun curah hujannya tuh di total 6 mili aja. 6 mili itu kayak mungkin banyak orang yang tidak rasa hujan gitu. Tapi ada hujan.
1: Baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Dwi Retno, staf operasional BMKG Sorong. Kami juga ucapkan terima kasih tadi kepada Pak Gideon Omkarsba, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Raja Ampat. Untuk Anda pendengar dan pemirsa juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita sudahi obrolan kita dalam Randa Asta Cita Kentongan Pro 1 RRI Sorong mengenai waspada cuaca panas dan angin kencang di Raja Ampat. Sampai berjumpa lagi dengan topik-topik lainnya dalam Randa Asta Cita Kentongan Pro 1 RRI Sorong. Saya Danusya dan kru yang bertugas mohon pamit. Luyu Bobok, selamat sore.
3: Waktunya kentongan.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah Tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi. Apa kabar? Oke. Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa. Beda ya bentuknya ya, dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini ya. Jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan ya. Lalat. Oke. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi, ini dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di alam.
0: Sebenarnya ada.
1: Nah, untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Nah, karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di hari alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya.
0: Ada telur.
1: Telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak.
0: Bukan seperti lalat biasanya.
1: Iya betul, tidak seperti lalat biasanya. Ini aegis tempat.
0: Dia agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam.
0: Biru-biru ada. Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya, kalau kena sinar. Ini
1: telurnya.
0: Iya
1: betul.
0: Begitu nempel. Halus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita petaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke. Nanti kita lihat juga selanjutnya ya Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke. Iya memang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya. Mereka tapi ada kayak sedikit ada warna apa gitu, kilau gitu. Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Bisa jadi buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah.
0: Ini kebanyakan selesai. Dari mana asalnya kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini dari penjual-penjual.
0: Penjual-penjual
1: buah. Ya, penjual buah yang tidak habis nanti kita ambil baru kita urai dengan maggot BSM.
0: Oke. Ini padahal kalau ini kulitnya bisa bikin tapasheng lagi.
1: Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya ya.
1: Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat.
0: Iya, kita coba
1: bisa
0: lihat
1: di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke.
0: Iya. Oh, gini tempatnya ya. Ini sampah-sampah yang memang sudah dipisah-pisah ya.
1: Sama-sama yang sudah dipisah tadi.
0: Nah. Ini apa? Maggotnya ini yang sudah sebelum dia jadi lalat nyam, dia jadi kayak begini lah, kayak lava-lava begitu ya.
1: Iya, betul. Seperti ini. Nah, yang tadi
0: Di sebelah.
1: Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil.
0: Sudah mulai nampak jadi.
1: Sudah netas ini. Sudah kecil-kecil sekali. dikasih makan ampas kelapa ini.
0: Ampas kelapa. Memang makannya itu ya?
1: Iya, benar. Nanti setelah 1 minggu baru kita bisa ke sini.
0: Ini apa nih? Ini lalek.
1: Mabek yang sudah usia di atas 35 hari yang menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat
0: lagi. Oh, dia berputar terus ya. Oke.
1: Jadi kita sudah
0: cukup banyak ya berarti ya ini. Ya, oh, ini yang ada yang
1: sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kasbon, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk.
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini magotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal dulu, tapi karena sudah terbiasa
0: ya?
1: Hal-hal terbiasa jadi mudah.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Sudah terurai, nanti kita pisahkan itu, misalnya ini.
0: Oh, itu sudah jadi, itu yang sudah bisa. Pupuk. Oke. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
0: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain? Mungkin pupuk apa sih, organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Ya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
0: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
0: Gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih, kalau kota kan tidak ada ya.
1: Iya.
0: Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
0: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
0: terjangkau lah ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
0: Sebenarnya ya, tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin
0: belum ada.
1: Informasi belum nyampe belum ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan yaitu mupuk pepaya ya, pepaya California.
0: Jadi berarti untuk pertanian di sini, pertani ataupun ini usaha-usaha pertanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
0: Sudah ada
1: untuk menggunakan pupuk dari maggot. Cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
0: Oh, itu dari kita, pupuk maggot itu?
1: Dari pupuk maggot itu, sebetulnya.
0: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh ini untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung.
0: Dua karung, ya, berarti
1: dua karung,
0: berapa kilo
1: 20-50 itu? 50 kiloan baru.
0: Oke.
1: Untuk perharinya ini. Karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
0: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
0: Dua bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu.
0: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa, dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
0: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, dikembangkan begitu.
1: Dikembangkan di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah. Menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
0: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
0: Sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
0: Makanya namanya tempat impiannya Kelly.
1: Iya, Kelly.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
0: Kelly adalah keberlanjutan
1: lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
0: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica,
0: sayuran
1: ya begitu.
0: Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi. Jadi memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu perputarannya ya.
1: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
0: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya. Karena Sorong, khususnya di kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Iya. Itu seperti apa? Karton?
1: Oh ya, untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu, akhirnya non organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
0: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga
2: Ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
3: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, komunitas dan lain-lain. Makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya, yang kita namakan Rumah Maggot, Rumah Peternakan Maggot Kelly.
2: Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak, termasuk Pak Spendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
3: Kalau saya di sini petani juga.
2: Petani juga.
3: Kebetulan saya petani.
2: Bapak-bapak ini juga.
3: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
2: Tapi mau gitu ya untuk bergabung.
4: Bersosial lah ini.
3: Iya betul.
4: Ke komunitas sosial.
2: Komunitas sosial.
4: Masalah latar belakang kita beda-beda.
3: Beda-beda.
4: Satu tujuan kita bisa.
2: Sama. Wah luar biasa. Pak Spendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal, khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
3: Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja, yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi apa perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya, bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
2: tercampur
3: yang akhirnya susah
2: lagi
3: untuk makan waktu dan tenaga di situ.
2: Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya, bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Ini memang khusus, dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini, bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga, begitu. Benar. Ya Pak Spendi, terima kasih banyak.
3: Baik.
2: Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya.
3: Sukses,
2: terima kasih sudah menerima kami.
3: Ya,
2: pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

selamat sore untuk Anda pendengar ya. Dan sore hari ini saya Noni Densi yang akan menemani Anda sore ini sampai dengan malam hari nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan khususnya bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islamiyah karena beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib, kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian lagu-lagu islami menemani Anda hingga jelang pukul 18.30 menit.

Ya ya, ulala. Oke, nanti di pukul 19.00 akan ada informasi terkini lewat berita Sorong Malam hadir untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Tetap semangat dan jangan lewatkan program 1 RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Mendengar informasi untuk Anda bahwa ya, walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, tapi Bank Indonesia memastikan uang rupiah yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. Dan Bank Indonesia juga menegaskan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Jadi banyak yang masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya, pada ujak uang pecahan 100.000 rupiah itu ada ya tanda tangan dari Pak Pur gitu ya. Ya apalagi uang baru yang dicetak tahun 2026 memuat tanda tangan Bapak Menteri Keuangan, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso ya. Dan juga uang rupiah tersebut ya merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan, di mana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak mempengaruhi keabsahan uang rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan. Dan uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan dan tahap pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia menyebut pasal 5 ayat 1 huruf Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Jadi itu uang tersebut tetap sah ya. Walaupun Purbaya Yudi Sadewa hanya menjabat setahun sebagai Menteri Keuangan, pencopotannya sebagai Menteri Keuangan juga menjadi berita heboh di media massa.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik,

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Selasa 22 September 2026 di antaranya. Setelah menjalani pemeriksaan, warga negara asing WNA asal Tiongkok Wei Sang alias Wilson San diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TP Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan perburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat. Bulan Agustus 2026, inflasi tahun ke tahun di kota Sorong sebesar 4,08%. Bersama saya, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Setelah menjalani pemeriksaan, warga negara asing atau WNA asal Tiongkok Wei Sang alias Wilson Sang diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan perburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat. Kita ikuti laporan Randy Mahardika.
2: Setelah menjalani pemeriksaan, warga negara asing asal Tiongkok Wei Sang alias Wilson San WS diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat. Dalam konversi pers, kepala kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong Ora Robert Saturnus Wanggai menjelaskan bahwa WS telah menjalani pemeriksaan secara menyeluruh dari sisi keimigrasian. Dari pemeriksaan tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran terkait izin tinggal yang bersangkutan. Robert menjelaskan setelah proses pemeriksaan keimigrasian selesai, penanganan terhadap WS selanjutnya diarahkan pada proses hukum oleh aparat penegak hukum terkait perkara yang sedang dikembangkan. Terkait dua orang rekan WS, Robert mengatakan pihak imigrasi masih mendalami keberadaan keduanya berdasarkan hasil deteksi. Kedua rekan WS diduga telah berada di luar Indonesia.
3: Terima kasih kepada Agus TV. Jadi, untuk sementara dalam konsep kaitan dengan keimigrasian, bahwa inisial WS ini tidak ada pelanggaran keimigrasian karena izin tinggal yang bersangkutan sampai saat ini masih berlaku sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan. Dan ya, kami sudah melakukan tindakan tersebut, tetapi saat ini yang diduga dua orang itu sudah keluar dari Indonesia. Dan itu nanti kami juga kolaborasi sinergitas dengan rekan-rekan dari kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.
2: Sementara itu, Kasudit 4 Tipiter di Krimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Hasian Sitomorang menyampaikan apresiasi kepada jajaran imigrasi yang telah melakukan pencegahan terhadap WS sebelum yang bersangkutan bepergian ke luar negeri. Erwin menjelaskan pemeriksaan terhadap WS terkait substansi perkara belum dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan akan dilakukan setelah proses penanganan secara resmi berada di pihak kepolisian. Terkait dua rekan WS yang diduga berada di luar negeri Indonesia, kepolisian akan mengembangkan informasi mengenai keberadaan keduanya. Imigrasi dan kepolisian akan terus berkoordinasi untuk menindak lanjuti keberadaan kedua orang tersebut. Koordinasi dengan jaringan kerjasama kepolisian internasional termasuk Interpol juga menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam pengembangan perkara ini.
4: Dan apresiasi dari kami kepolisian terhadap pihak imigrasi yang sudah dengan cepat melakukan pencekalan terhadap terduga pelanggar WS ini sendiri. Ya. Nah, setelah selama 7 hari mereka melakukan pemeriksaan terkait keimigrasiannya, pada hari ini dari pihak imigrasi menyerahkan ke pihak kepolisian untuk kita tangani. Nah, untuk substansi kasusnya sendiri, kita juga selama ini belum ada pemeriksaan langsung terhadap saudara terduga WS. Nanti mungkin apabila kita ada perkembangan dan ada pemeriksaan, kemungkinan juga dari pimpinan kami juga akan melaksanakan rilis.
2: Dalam perkara dugaan pemburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan WS selama berada di wilayah tersebut. Sejumlah barang bukti tersebut diantaranya kamera, peralatan selam, laptop, serta sejumlah peralatan lainnya yang saat ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, bulan Agustus 2026, inflasi tahun ke tahun di kota Sorong sebesar 4,8%. Laporan Husni Laing.
5: Perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya peningkatan berdasarkan hasil pemantauan.

0: Kawan BPS Kota Sorong, pada bulan Agustus 2026 terjadi inflasi year on year atau tahun ke tahun sebesar 4,08% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen IHK dari 107,02 pada Agustus 2025 menjadi 111,39 pada Agustus 2026. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rutua Siagian menyatakan berdasarkan kelompok pengeluaran maka inflasi year on year terjadi pada kelompok transportasi sebesar 10,51% dengan andil sebesar 1%. Kemudian disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,80% dengan andil inflasi sebesar 1,48%.
1: Inflasi secara year on year pada bulan Agustus 2026, Kota Sorong mengalami inflasi YOY sebesar 4,08%. Peningkatan inflasi Agustus 2026 dibandingkan Agustus 2025 ini disebabkan adanya lonjakan harga tiket pesawat. Jika kita lihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 10,51% dengan andil inflasi sebesar 1%. Sedangkan andil inflasi terbesar pada bulan Agustus 2026 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,48%. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi yaitu angkutan udara sebesar 0,80%, ikan tuna sebesar 0,72%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36%, emas perhiasan sebesar 0,21%, dan telepon seluler sebesar 0,18%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu bawang merah sebesar 0,21%, tomat sebesar 0,15%, cabai rawit sebesar 0,12%, sawi hijau sebesar 0,07%, dan kangkung sebesar 0,06%.
0: Untuk tingkat inflasi month-to-month dengan tingkat inflasi year-to-date masing-masing sebesar 0,15% dan 3,53%. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebanyak 12 peserta mendaftar seleksi terbuka Sekda Papua Barat Daya.
3: Sebanyak 12 peserta telah mendaftar dalam seleksi Sekda Provinsi Papua Barat Daya. Peserta tidak hanya berasal dari Papua Barat Daya, tetapi juga dari luar Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Papua Barat Daya, Efraim Kambu, yang mengatakan pendaftaran seleksi Sekda Papua Barat Daya telah ditutup pada Senin malam 21 September 2026. Dari 12 peserta yang telah terdaftar, Efraim menyebut satu peserta berasal dari pemerintah Provinsi Papua Barat, satu dari pemerintah Kabupaten Maibrat, satu dari pemerintah Kabupaten Fakfak, dan ada satu peserta berasal dari Universitas Papua atau Unipa yang berprofesi sebagai dosen. Sementara peserta lainnya berasal dari pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Setelah pendaftaran ditutup, tahapan selanjutnya menjadi kewenangan tim seleksi untuk melakukan verifikasi dan seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada Kamis 24 September 2026.
4: Hari Rabu ya, rapat tim RTM dan nanti ya berikut hari berikutnya sudah diumumkan hasil. Administrasi, lolos administrasi itu akan diumumkan dan selanjutnya akan tahapan-tahapan selain yang lain itu ada asesmen dan penulisan makalah dan wawancara itu akan dijadwalkan sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ada dalam pengumuman akan dilakukan tahap dan mudah-mudahan lebih cepat ya sebelum Desember itu sudah Provinsi Papua Barat Daya sudah punya sekretaris daerah definitif ya, itu yang menjadi harapan juga disampaikan oleh Pak Gubernur ya harapan Pak Gubernur bahwa sebelum Desember itu sudah kita di Papua Barat Daya ini kita sudah punya sekretaris daerah definitif ya.
3: Efraim berharap seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, sehingga Papua Barat Daya dapat memiliki sekretaris daerah definitif sebelum berakhirnya Desember 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung upaya konservasi 2.000 individu parimanta.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai menyusun strategi konservasi dan pembiayaan parimanta di Raja Ampat. Menyusul data tahun 2025 yang memperkirakan populasi parimanta di Raja Ampat dan bentang laut kepala burung mencapai sekitar 2.000 individu. Strategi tersebut dibahas dalam workshop penyusunan strategi konservasi dan pembiayaan parimanta di Raja Ampat yang dibuka Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Gubernur Papua Barat Daya mengatakan parimanta bukan hanya menjadi kebanggaan Papua Barat Daya, tetapi juga bagian dari kekayaan alam Indonesia yang memiliki nilai penting bagi dunia. Elisa menegaskan konservasi parimanta harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
2: Pikirannya sederhana saja. Bahwa kita ini tidak mungkin kembali lagi. Kita ini jalan dalam terus begitu. Maka kita punya kewajiban untuk harus menginvestasikan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Maka tugasmu dan tugas saya adalah menjaga, memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya yang ada di Papua ini secara bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan populasi parimanta menunjukkan tren pertumbuhan positif. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga ekosistem laut dan habitat parimanta. Menurut Absalom, tantangan konservasi ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas pariwisata, tekanan terhadap ekosistem, kebutuhan pengawasan, serta keterbatasan pembiayaan. Karena itu, workshop menjadi ruang untuk menyatukan data, menetapkan prioritas, memperjelas peran para pihak, serta merumuskan kebutuhan pembiayaan dan rencana aksi konservasi yang konkret.
3: Ancaman penangkapan, kemudian pemboman lingkungan dan lain-lain agar ini tetap lestari dan berkelanjutan, karena para turis mancanegara datang untuk berkunjung ke sana itu satu kesatuan, satu ekosistem yang sebagai kehidupan ekosistem di perairan. Di mana mantannya habitat ada di sekitar Raja Ampat, tapi tidak di tempat lain, perairan lain banyak ada di Raja Ampat dan di NTT. Nah, di NTT saya sudah ada perburuan yang tinggi, kita di Papua, khususnya Raja Ampat ini mari kita menjaga, karena satu keunikan di Raja Ampat sebagai Raja Laut atau sebagai parimantanya adalah keunikan kita. Jadi populasi yang lebih banyak di Raja Ampat, mari kita masyarakat sekuler jaga lingkungan, jaga laut kita, jangan bom, jangan destruktif atau penangkaran karang, kemudian jangan menangkap, karena itu adalah titipan Tuhan bagi kita.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menargetkan hasil workshop menjadi dasar strategi konservasi jangka panjang hingga 20 tahun, lengkap dengan rencana aksi, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan skema pembiayaan yang realistis serta berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, 3 gerai Kopdes Merah Putih di Raja Ampat siap dioperasikan. Laporan Padli Ramdan.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, Francisca Yolanda Wanma, mengatakan fasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Raja Ampat telah dilakukan di 117 kampung dan 4 kelurahan atau mencapai 100%. Namun, untuk pembangunan gerai Koperasi Desa baru berjalan di 3 kelurahan di Ibu Kota Raja Ampat, tepatnya di Distrik Kota Waisai. Menurut Francisca, 3 gerai Kopdes yang saat ini masih dalam proses pembangunan dan penyelesaian akhir ada di Kelurahan Warmasen, Kelurahan Sapor Dangko, dan Kelurahan Bonkabung. Kawir. Tiga gerai Kopdes ini sudah siap dan masih menunggu surat keputusan verifikasi validasi yang saat ini ada di bagian hukum dan tinggal menunggu tanda tangan kepala daerah. Untuk kepastian operasional, Koperasi Desa Merah Putih, kata Francisca, masih menunggu informasi dari Kementerian Koperasi. Hingga saat ini, tiga kelurahan tempat gerai Kopdes akan menyiapkan unit-unit usaha yang nantinya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, gas LPG, hingga pupuk. Francisca menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih juga akan bekerja sama dengan kampung nelayan dalam menyediakan komoditas perikanan. Pihaknya berharap keberadaan Kopdes akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama komoditas perikanan yang menjadi potensi utama Kabupaten Raja Ampat.
5: Informasi ini untuk kapan untuk bisa operasi itu kami masih menunggu dari Kementerian Koperasi. Nah, itu pun setelah data-data ini dimasukkan dulu secara nasional nanti akan diumumkan dari Kementerian kapan untuk launching operasinya. Harapan kita dengan adanya pembangunan gerai ini, kami harap untuk ekonomi masyarakat cepat bertumbuh karena kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan kedepannya untuk meningkatkan ekonomi, apalagi daerah kita kan perikanan lebih banyak, usaha perikanan. Kita harapkan hadirnya Koperasi Merah Putih dengan adanya gerai-gerai di beberapa titik nanti ke depan, yaitu untuk mempercepat ekonomi.
4: Pemerintah Kabupaten juga berharap keberadaan Kopdes bisa menyediakan berbagai komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak terlalu bergantung dengan Kota Sorong. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pelaksanaan kebaktian pembaruan iman nasional akan dilaksanakan di lapangan reklamasi SMC Sorong Modern City, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 25 September 2026. Kebaktian kebangunan rohani atau KKR ini dipimpin langsung oleh Pendeta Stephen Tong. Kegiatan ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Ruth Ho usai ibadah Minggu subuh di Gereja GKI Maranatha Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendeta Ruth juga menyampaikan pesan kepada seluruh umat Kristiani untuk menyebarkan kegiatan KKR sebab hal ini merupakan kesempatan membawa jiwa yang belum percaya agar menjadi percaya. Menurutnya, momentum ini menjadi kesempatan yang istimewa bagi semua umat Kristiani untuk kembali meneguhkan iman, memperbarui pengharapan, serta mempererat persekutuan sebagai umat Tuhan. Di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan latar belakang yang ada di tanah Papua dan Indonesia.
7: Jangan lewatkan, saudara sekalian, karena Bapak Pendeta Stephen Tong sendiri akan datang mengadakan kebaktian penginjilan yang bagus sekali. Mendengar firman dari hambanya, supaya ada kesegaran secara rohani. Ada kebangunan rohani di kota kita, dan kita merindukan segala maksiat, segala hal yang tidak benar. Tuhan tumpas, Tuhan hancurkan. Biar saudara dengan saya menikmati anugerah Tuhan. Bawa seluruh hati, pikiran kita untuk digarap oleh Tuhan. Agar kita boleh menjadi manusia baru, menikmati anugerahnya. Melalui pesan saya ini, saya juga rindu saudara boleh menyebar luaskan. Karena ini kesempatan saudara membawa jiwa yang belum percaya agar bisa menjadi percaya. Orang yang sedang lemah imannya dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita merindukan sekali saudara sekalian bahwa di kota kita ini juga ada orang yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan.
6: Kebaktian kebangunan rohani atau KKR mengangkat tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Papua meliputi Kota Nabire pada Selasa 22 September, Manokwari, Rabu 23 September, Kabupaten Sorong, Kamis 24 September, dan Kota Sorong, Jumat 25 September 2026. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi terkait dengan pelaksanaan KKR yang ada di wilayah Tanah Papua, termasuk kita yang ada di Papua Barat Daya, yang menghadirkan hamba Tuhan Pendeta Stephen Tong. Dan apa dengar? Demikian informasi berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

bicara sejak kabar pernikahannya. Wow, ya, yang menghebohkan ya. Ia dikenal aktif menyutradarai video musik, dia juga pencipta lagu ya. Terus juga dia mengaransemen lagu dan lain sebagainya. Dan dia termasuk salah satu artis yang banyak sekali menerima penghargaan ya. Yes, Taylor Swift akan menerima penghargaan Perdana Artis Director Honor dalam ajang MTV Video Music Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang juga aktif mengarahkan video musik. Jadi setiap kali dia akan tampil ataupun juga proses pembuatan video musiknya dia, dia selalu berdiskusi. Terus kemudian dia juga yang aktif ya, mengarahkan harus begini, begini, jalan ceritanya seperti ini, nanti begini, begini gitu. Jadi aktif sekali dan selalu terjun dalam setiap apapun produksi albumnya. Pengumuman penghargaan itu disampaikan CBS dan juga MTV pada hari Senin 21 September kemarin. Ia dijadwalkan menerima penghargaan dalam puncak Video Music Award, MTV Video Music Award 2026 di hari Minggu mendatang 27 September ya. Dan melansir dari Billboard, artis director honor ini diberikan merupakan kategori baru yang menyoroti musisi dengan karya di balik kamera. Penghargaan ini ditujukan bagi seniman yang mengembangkan cara bercerita melalui video musik dan memiliki ciri khas dalam penyutradaraan. Swift juga mulai menyutradarai video musik sejak secara mandiri, jadi istilahnya di bawah label, kemudian juga secara mandiri tanpa arahan dari sutradara lainnya, itu sejak tahun 2020 melalui singlenya The Man dari album Lover. Video tersebut juga membawa ia meraih penghargaan Best Direction dalam Video Music Award pada tahun yang sama ya. Setahun kemudian ia melanjutkan kiprahnya lewat All Too Well ya. Dan karya ini kemudian meraih 3 penghargaan di tahun 2022, yakni Video of the Year, kemudian Best Long Form Video, dan juga Best Direction. Sepanjang kiprahnya di kategori Best Direction, Swift ini tercatat 7 kali masuk nominasi dan 4 kali memenangkan penghargaan tersebut. Dan beberapa karya yang membawanya masuk nominasi antara lain ada Cardigan, Willow, Anti-Hero, kemudian juga Fortnite, dan juga kolaborasinya dia bersama dengan Post Malone dan juga Opalite. Wah, keren ya. Apalagi dengan lagu-lagu terbarunya gitu ya. Oke, jadi khusus untuk Anda di malam hari ini, saya akan, karena kita bicara soal Taylor Swift ya, bagaimana kalau kita mendengarkan ya salah satu lagu ya yang memang menjadi karyanya dia ya. Dia juga yang bikin ya video klipnya dia atau video musiknya dia. Cardigan dari From Taylor Swift.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pendengar, malam hari ini saya punya informasi untuk Anda ya. Terbaru di mana Menteri Keuangan Swahasil Nazara tidak dapat menyembunyikan kegeramannya terhadap praktik impor beras ilegal. Tindakan ini menodai swasembada pangan kita. Ini disampaikan Menteri Keuangan pada kegiatan ataupun juga ketika memberikan keterangan pers di kantor pusat Bea Cukai Jakarta ya. Dan beliau mengatakan bahwa impor beras ini ya itu sudah sangat-sangat menodai swasembada pangan. Hal senada diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Praktek impor beras secara ilegal merupakan tindakan yang keterlaluan. Menurut Menteri Keuangan, pasar Indonesia yang besar sangat menggiurkan bagi pelaku usaha dunia untuk memasukkan berbagai macam barang. Karena itu, pasar yang besar ini harus dilindungi dengan daya beli yang terus meningkat. Menteri Keuangan menambahkan, maksudnya barang impor ilegal merupakan merugikan negara dari sisi ekonomi, bisnis, dan juga kesehatan masyarakat. Karena melalui pengiriman, ada secara pengepakannya, penyimpanan, dan kualitas beras ilegal tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan terkadang juga kita kayak zonk begitu ya, beli kucing dalam karung karena memang kita tidak bisa memilah ya kira-kira beras ini nih berkualitas baik untuk dikonsumsi atau tidak ya. Hal ini pasti berbeda dengan beras yang diproduksi di dalam negeri. Ada tata kelolanya, terjamin penyimpanannya, dan tentu lebih higienis. Barang-barang impor ilegal juga berpotensi membawa kuman penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, tugas Bea Cukai untuk melakukan penindakan sebagai langkah melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang ilegal. Dan mudah-mudahan teman-teman Bea Cukai pun juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya dan juga amanah begitu. Dan juga kegiatan impor ilegal ini ya itu sangat-sangat merugikan ya, di mana para peternak itu rugi hingga 40 triliun rupiah. Dan sekitar 2 juta sapi terdampak penyakit mulut dan kuku. Ia menegaskan setiap praktek impor ilegal, apapun berapapun jumlahnya, harus dipandang serius dan ditindak sesuai ketentuan. Dan ada sekitar 115 juta petani yang harus dilindungi. Wow. Dan ini yang akhirnya kesepakatan ya, Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian untuk menyatakan perang lawan impor beras ilegal.

0: Iya pendengar, malam hari ini Anda dapat mendengarkan drama radio tepat pukul 20 lebih 3 menit sekarang ini ya, dengan judul Papan Pengumuman Produksi RRI Malang.
1: Sorong malam ini

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada
2: aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tahu.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya. Dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika menangis di toilet lantai 3. Beneran, Ti?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?

0: harus siapa dong? Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
1: Lah, iseng banget sih satpamnya.
2: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
0: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Eh, emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
0: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
4: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
4: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
4: Eh, Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
4: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
4: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
4: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku, yuk ah.
4: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam gak tahu, nyari masalah dong, ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
4: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
4: Eh, Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
4: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, Tika tunggu.
0: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding eh.
0: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
2: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
0: Nah itu.
2: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
0: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
2: Halah, Yoga udah setting kali.
1: Iya, pengen ngerjain kan.
0: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Iya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, yang lagi dalam perjalanan ataupun juga yang lagi menikmati makan malam ya bersama dengan keluarga tercinta, yang lelah ya seharian bekerja, semangat ya. Oke, dan saya informasikan bahwa pagi tadi Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIKMH melaksanakan coffee morning ataupun juga tatap muka bersama dengan tokoh masyarakat ya, tokoh adat, tokoh agama, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, terus juga tokoh perempuan, tokoh pemuda ya, dan mendengarkan langsung ya apa yang disampaikan ya, kerinduan serta harapan-harapan yang disampaikan oleh para tokoh tersebut ya, sehingga untuk menjadi catatan penting ya, menjadi catatan penting dalam perjalanan tugas beliau di tanah Papua, terutama yang ada di Papua Barat Daya gitu kira-kira ya. Dan juga lewat coffee morning ini merupakan salah satu kolaborasi ya untuk menjaga Kamtibmas ya, khususnya Polda Papua Barat Daya pada saat perjalanan ataupun juga mendukung perjalanan tugas dari Bapak Kapolda, dan juga apa harapan-harapan terkait dengan keamanan, Kamtibmas, semuanya disampaikan oleh perwakilan tokoh-tokoh yang hadir pada coffee morning pagi tadi.

Iya pendengar, ini beredar hoax ya. Jadi jangan sampai kita percaya terkait juga dengan pemberitaan-pemberitaan yang meresahkan masyarakat ya. Karena beberapa waktu lalu beredar unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fahiri menyampaikan bantuan dari pemerintah dengan cara meninggalkan pesan di komentar. Informasi tersebut diunggah pada 14 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dan setelah dilakukan penelusuran, video tersebut identik dengan foto yang ada di akun Instagram pribadi dari Bapak Gubernur Papua. Dan dalam keterangannya menjelaskan bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fahiri pada pertemuannya bersama Wakil Menteri Pan-RB menyampaikan satu persoalan penting yang dihadapi Papua pasca pemekaran, yaitu tingginya jumlah ASN yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Maka video yang beredar di media sosial tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI. Dengan audio atau suara juga menunjukkan 95,1% ya. Jadi hati-hati bagi Anda ya, jangan sampai ya mudah ataupun juga percaya dengan informasi yang tidak jelas ya. Jadi memang paling pas kalau misalnya Anda mengecek terlebih dahulu ya terkait dengan pemberitaan-pemberitaan, jangan sampai dan mudah percaya hoax.

Oke, dan pendengar, tepat pukul 21.00 atau jam 9 malam ya, Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

0: tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
2: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
3: Apa aja Pak?
2: Akhir-akhir ya, narkoba, balpres dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya? Nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Yang lari, Pak!
5: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
7: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
8: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
7: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ia adalah

0: proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
1: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
3: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
2: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
5: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian Tenaga BPN, khususnya di kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
4: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
6: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
7: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
6: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
4: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
9: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
10: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
8: Sementara itu El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun pada tahun 2026 sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Abrasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
11: At CRAX, we believe that education ultimately prepares not simply.
12: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
13: We have the ability to build something.
14: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
12: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
15: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bukan kita lihat sekarang ni antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
12: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara CRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inna Cio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itoldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Itoldi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam. Apa kereba baji-baji jiwi. Selamat malam ya. Buat semua ya. Bah saudara ya. Saudara-saudara Sito Timau ya. Waduh nih. Buat yang lagi sementara monitor ya dari wilayah Sulawesi, kami hadirkan untuk mengingat kampung halaman dari mulai Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan.

Tarian Gunde disebut juga Tari Istana. Karena dahulu kala, tarian tersebut hanya digelar di Istana Raja ketika berlangsungnya kenduri atau pesta kerajaan. Namun dalam perkembangan zaman, serta asimilasi arus budaya, Tari Gunde kadangkala ditampilkan secara massal, seperti dalam pelaksanaan karnaval budaya. Bahkan sering juga ditampilkan dalam gelar terima tamu kehormatan. Gerakan Tari Gunde menggambarkan keluhuran budi seorang wanita, sehingga wanita di Kepulauan Sangihe sangat dihormati. Dengan adanya Tari Gunde ini, dapatlah dilihat betapa tinggi luhurnya nilai kebudayaan, apalagi penghargaan bagi seorang wanita.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Torong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah

0: Vlog Indonesia tahun 60-an hadir menyapa Anda dan juga hadir siap menghibur Anda di malam hari ini. Pendengar, silahkan yang mau request lagu ada Arianto, Siti Aisyah, Alfian Kasih Kembalilah, Prambors Band dengan Pinta Dalam Titah, ada My Bunny dengan Pancaran Sinar Petromax, ada Deloitte Malam Penuh Kenangan, kemudian juga ada Yoki and Krisha, Jurang Pemisah, Sarah Hutauruk, Senandung Kelas, Ari Kusmiran, Adu Tinju, Bob Tutupoli, Ocha Caca, Pipit Kirana, Selangit Selangit Duka, Selangit Mesra. Puja, selamat malam.
1: Macam sama request lagu Selangit Duka, Selangit Mesra, Kak. Apa, Kak?
0: Andalan.
1: Andalan parah. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam juga, silahkan.
1: Oke, baik, lagu ini pertama spesial buat kakakku yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai di penghujung acara.
0: Terima kasih.
1: Dan pada malam hari ini, semoga kakakku selalu menyenangkan.
0: Amin, Puja juga ya.

0: Oke, baik. Lagu ini sama salam paling spesialnya juga buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Andi Yudhistira, Pak Rete Borete, juga buat Pak Widi di Jepang, Pak Luhut. Oh, juga buat Kakak Cepi di batas kota, Kakak Bonto sekeluarga, Farel apa kabar, Menguni, Bernard, sahabatku Abud Jidom, juga Iqbal, Bas Padal beserta keluarga. Juga buat Ibu Hartini, Bu Ana, buat Pak Riki, Pak Jeffrey, Pak Willy, Pak Nasrun, salam hormat. Ibu Wigati di Wonosobo, ntar ya kita ketemu yuk. Mari kita mau lihat waktu masuk di apa Surakarta sampai duluan. Salam kompak untuk semuanya saja.
1: Terima
0: Oke, baik
1: kasih.
0: buat kakak. Terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye juga. Ya, Puja. Terima kasih banyak. Oke. Bu Hartini, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Pak Noni.
1: Selamat malam, selamat ibuku.
2: Malam. Aku pengen dengerin Ari Kusmiran, Pak Noni.
1: Ari Kusmiran, Adu Tinju. Oke, siap.
2: Aku buat puja tadi yang sudah lewat. Pokoknya dari Purus Madu Sorong semuanya pendengar sampai terkali tapi kasih dari puja tadi karena di absen semua lengkap tadi itu.
1: Iya.
2: Semuanya dalam kondisi sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Selamat bertugas juga, semoga sukses dan sehat selalu juga. Nanti kalau pulang titip salam saya buat Adisi ya.
1: Lagi ikut ini Ibu. Lagi di samping. Dia lagi main game.
2: Mami ya.
1: Iya.
2: Mami baik-baik.
1: Terima kasih Ibu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Lemobok. Terima kasih. Salam hangat buat keluarga ya, buat Ibu Hartini. Oke, dua lagu yang di request sama Puja dan Ibu Hartini dari Pipit Kirana, Selangit Duka, Selangit Mesra, dan Ari Kusmiran, Adu Tinju.

0: Iya, pendengar, ada Arianto dengan Siti Aisyah. Alfian, kasih kembalilah Prambors Band, Pinta Dalam Tita, Pancaran Sinar dari Mayboni, Deloitte, Malam Penuh Kenangan, Jurang Pemisah dari Yoki and Krisha, Sarah Hutauruk dengan Sarah Hutauruk ya, dengan Senandung Kelasi, ada Bob Tutupoli dengan Oh Caca-Caca. Selamat malam, Pak Jumadi. Bagaimana, Pak?
1: Sudah lagu apa ini?
0: Ada Arianto, Alfian, Prambors Band, Pancaran Sinar, Deloitte, Yoki and Krisha, Sarah Hutauruk, dan Bob Tutupoli.
1: Deloitte saja.
0: Deloitte. Oke, silahkan, Pak.
1: Ya, salam dulu dengan Bu Arsini, Bu Ana, Pak Jerry, Bu Kamalia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, dan semuanya saja yang sempat saya sebut ini.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Jumadi, request lagunya Deloitte ya. Oke, di belakang Pak Jumadi silahkan, masih ada Oh Caca-Caca, Bob Tutupoli, Sarah Hutauruk dengan Senandung Kelasi, Yoki and Krisha, Jurang Pemisah, Pancaran Sinar ya. Kemudian ada Prambors Band, ada Alfian, Arianto ya, dan juga semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor di malam hari ini. Boleh langsung saja 08 12 38 68 8703. Lagunya Deloitte saya hadirkan khusus untuk Pak Jumadi. Selamat beristirahat bersama dengan keluarga.

0: Arianto, Alfian Prambors, Pancaran Sinar, Yoki and Krisya, Sarah Hutauruk, dan Bob Tutupoli. Di 0812-3868-703 malam hari ini, Ibu Ana apa kabar? Ibu Farida, Tete Dinda di Bogor, Bunda Natalia, ada Bunda Els, ada Nona Vika, ya. Terus kemudian yang ada di Putra di malam hari ini ya. Silahkan langsung saja. Selamat malam, Cindy. Halo, selamat malam. Silakan, Sin.
1: Oke, Kak, makasih. Kirim salam buat dia, buat semua teman-teman fans tanpa terkecuali. Salam kompak selalu.
0: Mau request lagu apa, Cindy?
1: Lagu Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli. Oke, siap.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam. Terima kasih. Cindy Rumalean request lagunya Bob Tutupoli. Di belakang Cindy ya. Saya masih menantikan. Ini lumayan nih anginnya agak lumayan kencang ya malam hari ini. Buat Anda yang lagi perjalanan menuju ke apa pulang ke rumah, hati-hati. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Terus kemudian juga bawa kendaraan juga jangan terlalu kencang gitu ya. Perhatikan laju kendaraannya ya. Serta supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Bob Tutupoli dengan Oh Cha Cha Cha.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ya. Kalau ada di antara Anda juga yang malam hari ini ya mau bergabung, boleh silahkan yang mau request lagu di 0811-3868-8703 ya. Malam-malam begini ya, masih ada Kasih Kembalilah dari Alfian, Prambors Band dengan Pinta Dalam Titap, Pancaran Sinar Petromax dari My Bonnie, Yoki and Krisya, Jurang Pemisah, dan Sarah Hutauruk, Senandung Kelas ya. Mbak Nasrun, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak Nasrun.
1: Selamat malam.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sama-sama.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik selalu.
0: Iya. Silakan Pak.
1: Apa lagunya Mbak?
0: Ini
1: monitor ini.
0: Ada Alfian dengan Kasih Kembalilah. Ada Prambors Band Pinta Dalam Tita. Ya.
1: Itu saja Mbak yang
0: Alfian.
1: Pertama.
0: Alfian, oke siap.
1: Iya. Ya pertama-tama Mbak Labinya sempat tugas, saya selalu ya bersama kalau ke rumah ya sudah bersenang kumpal.
0: Terima Ibu kasih. Ini,
1: Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Bu Ana, Ibu Sohi, ada Pak Widi, yang di Bogor, terus ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Dari Suteng, ada Natalia, semuanya tempat request. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak ya buat Pak Nasrun. Di belakang Pak Nasrun silakan, saya masih punya Prambors Band, ada Pancaran Sinar Petromax, Yoki and Krisya, dan juga Sarah Hutauruk. Bisa Anda request di malam hari ini. Kalau gitu langsung saja. Oh ya, buat Pak Deki, Daniel, Pak Jerry, Pak Jeffrey Haurisa, Tete Dinda yang ada di Bogor, ada Bang Luhut, apa kabar? Selamat malam. Terus Pandi Yudhistira, ada Bidan Luis, kemudian juga ada Ibu Do, Pak Willy, ada siapa lagi ya? Pak Widi yang ada di Tokyo, Ibu Farida. Oh ya, astaga, saya baru absen ternyata langsung masuk. Bu Farida, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Ibuku, baru aja saya absen langsung masuk ya.
2: Baru-baru online ini baru.
0: Ada Prambors Band, ada Pancaran Sinar Petromax, ada Yuki and Krisya dan Sarah Hutauruk. Bu Farida mau yang mana?
2: Itu ya yang kedua, pilih yang kedua, yang kedua.
0: Oh, Pancaran Sinar Petromax. Oke, siap.
2: Iya. Oke, mau kirim salam tadi bersanturun
0: silakan. Iya.
2: Ada Bu Ana, ada Bu Ana Cigure Jakarta, ada Ayu di Masoi sana. Ada Pak Andi di Batam, ada Pak Widi di Jepang ya, di Tokyo, ada yeah. Pak Deki, Pak Jeffrey, Pak Jerry, ada Bu Rete, Pak Rete, ada Mama Do, ada Bu Ana udah gabung ya Bu Ana?
0: Belum nih, belum bersuara nih Bu Ana nih.
2: Bu Ana ayo naik ya, Bu Hartini, Bu Bidan Luis, ada Oma Cio, siapa lagi ya, ada yang dari Manado, ada Bunda El, Bunda Starlita, ada Bu Anggraini ya, Nona Vika juga ya, ada Pak Benijo ya, Pak Junaidi ya, Pak Junaidi, yeah. Ada Pak Ramadan ya, ada Putra Tenga, ada Bang Le, ada Marcel, semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Yang bertugas yang baik hati, terus diangkat teleponnya tadi, makasih ya, selamat bertugas.
0: Sama-sama,
2: semangat.
0: Bunda.
2: Nanti. Kalau pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak buat Bunda Farida ya yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, saya langsung hadirkan lagu yang di request sama Pak Nasrun dan juga Ibu Farida dari Alfian dan Pancaran Sinar Petromax.

0: Oke, lanjut lagi, silahkan. Di 0812-3868-8703 ada Prambors Band, Yoki and Krisya, Sarah Hutauruk, ada Lisi Dik, ada Bing Slamet. Saya nambah lagu karena tadi lagunya tinggal sedikit, tidak mungkin setengah jam ini ya. Dan ada Tanti Yosefa ya. Baik, selamat malam Pak Jerry.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Jer. Sehat ya Pak? Suaranya sudah mulai pulih nih kelihatan ya kedengarannya.
1: Puji Tuhan sudah agak menyenangkan.
0: Amin, amin. Silahkan Pak.
1: Saya pikir yang ditambah itu mungkin lagu-lagu yang lama lagi kata. Tapi Tanti Yosefa juga bagus.
0: Iya, lagu lama ini tahun 60-an Pak. Iya, dari Bing Slamet sama Tanti Yosefa ya. Sama Lee Sidik.
1: Iya. Tanti Yosefa lagunya apa itu?
0: Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Oh, itu dia.
0: Iya, mau berarti pilih yang ini ya Pak?
1: Iya.
0: Siap.
1: Sudah lama itu baru dengar suara apa lagunya lagi. Ya, salam saja buat semua.
0: Iya Pak. Amin.
1: Ya. Bahagia terutama bersama mereka dan keluarga-keluarganya.
0: Iya.
1: Penuhi juga gitu.
0: Amin Pak. Amin, amin. Doa yang sama untuk kita semua ya Pak ya. Iya.
1: Nah, aku juga mungkin doa. Berserah keluar lagi dari Sorong lagi. Gitu.
0: Iya.
1: Tapi nanti balik lagi kok gak lama.
0: Iya siap Pak, hati-hati aja. Baik.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap, Pak. Terima kasih banyak. Iya, Pak Jerry. Iya, sebuat Pak Jerry dan keluarga yang ada di Kilo 17 ya. Pak Jerry bersama keluarga, anak-anak, menantu dan juga cucu ya. Salam hangat untuk semuanya. Selamat beristirahat. Dan malam hari ini silakan di belakang Pak Jerry ada siapakah gerangan yang mau bergabung. Ibu Ida yang ada di bandara apa kabar ya. Kemudian juga Pak Rete, Bu Rete ya, selamat malam. Dan juga untuk Ibu Pendeta Nanuru ya. Kemudian Pak Widi yang ada di Tokyo, Ayu, Bung Benijo, Bunda Ima, Bung Marcel, lama ya tidak terdengar lagi suaranya ini. Terus untuk semuanya ya, ada Putra Tengah yang ada di Fak-Fak ya. Untuk semua pendengar yang lagi sementara yang ada di Raja Ampat apa kabar? Pak Felix Dimara bersama dengan keluarga ya. Kemudian Bapak Ibu yang berada di Raja Ampat yang bisa memonitor siaran kami, yang ada di Sorong Selatan, yang ada di Tamrau, kemudian yang ada di Maibrat, yang ada di wilayah Kabupaten Sorong dan sekitarnya, dan terutama yang ada di Kota Sorong, semuanya menjadi satu di wilayah Papua Barat Daya ya. Selamat malam. Semoga lagu-lagu ini bisa menenangkan dan juga bisa membahagiakan Anda. Sambil menunggu di 0812-3868-8703 saya hadirkan Tanti Yosefa khusus untuk Pak Jerry dan keluarga, dan dengan judul Tinggi Gunung Seribu Janji.

Oke, masih ada lagunya Bing Slamet ya. Terimalah laguku Belayan Sayang dari Lee Sidik ya. Kemudian ini dia merupakan juara 1 bintang radio tahun 1962. Wow, keren ya. Ada Sarah Hutauruk, ada Yoki and Krisha, kemudian ada Prambors Band ya. Silahkan di 0812-3868-8703. Kita dengarkan dulu ada Bing Slamet dengan Terimalah Laguku sambil menunggu buat Anda yang mau bergabung malam hari ini.

Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Puja, Ibu Hartini, Pak Jumadi, Pak Nasrun, Ibu Farida, dan juga Pak Jerry ya. Terima kasih, selamat malam untuk semuanya. Dan ini lagu-lagu yang mau saya hadirkan ada Lee Sidik ya, dan juga dari Senandung Kelasi, dari Sarah Hutauruk. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

Seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik-baik buat orang lain karena nggak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau nggak bisa ngedoain ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak nggak rela gitu kan. Udah jahatin saya didoain yang baik lagi, nggak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau nggak bisa gitu minimal buat diri sendiri, ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Minta disabarkan berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan, bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran untuk hari ini Rabu 23 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Dengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Mendengar di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Lawobok. Siap rame suara bersama Anda pagi hingga siang hari nanti ya. Cuaca masih sama. Panas, kadang tapi angin ya. Oke, yang penting selalu jaga kesehatan. Mendengar berbagai informasi hiburan akan kami hadirkan untuk Anda mulai pagi bahkan sampai di penghujung malam nanti ya. Untuk umat Hindu khususnya, selepas ini lagu-lagu Hindu kami hadirkan untuk Anda. Terus di pukul 6 tepat nanti kami hadirkan berita Sorong Pagi. Di pukul 8 paginya Halo RRI ya akan menyapa Anda. Terus juga di pukul 10-nya ada Sorong Bisa, lebih di sesinya sanksi ya. Kita akan membahas terkait waspada ya, ataupun kita berantas tuntas narkoba. Kita nanti akan, mudah-mudahan insya Allah gak akan hadir juga narasumber kami. Dan pasti ya berbagai program menarik untuk Anda malam nanti, sampai malam nanti yang selalu ditunggu dan dirindukan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Baik pendengar, dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10, kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah lagu-lagu Hindu yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Dan kita nantikan tepat pukul 6 berita Sorong Pagi.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami kepolisian terhadap pihak imigrasi yang sudah dengan cepat melakukan pencekalan terhadap terduga pelanggar WSI di sini.
2: Kita di Papua bisa mendapat kembali kita menjaga.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, menjalani pemeriksaan warga negara asing asal Tiongkok diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya untuk pemeriksaan terkait dugaan perburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat.
1: Warga negara asing asal Tiongkok, Wei Sang Atlias Wilson San, WS, diserahkan kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong kepada kepolisian daerah Papua Barat Daya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat. Dalam konferensi pers, kepala kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong, Ora Robert Saturnus Wanggai, menjelaskan bahwa WS telah menjalani pemeriksaan secara menyeluruh dari sisi keimigrasian. Dari pemeriksaan tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran terkait izin tinggal yang bersangkutan. Robert menjelaskan setelah proses pemeriksaan keimigrasian selesai, penanganan terhadap WS selanjutnya diarahkan pada proses hukum oleh aparat penegak hukum terkait perkara yang sedang dikembangkan. Terkait dua orang rekan WS, Robert mengatakan pihak imigrasi masih mendalami keberadaan keduanya berdasarkan hasil deteksi. Kedua rekan WS diduga telah berada di luar Indonesia.
2: Terima kasih kepada News TV. Jadi, untuk sementara dalam konsep kaitan dengan keimigrasian, bahwa inisial WS ini tidak ada pelanggaran keimigrasian karena izin tinggal yang bersangkutan sampai saat ini masih berlaku sesuai dengan kedudukan izin yang diberikan. Dan ya, kami sudah melakukan tindakan tersebut. Tetapi saat ini yang diduga dua orang itu sudah keluar dari Indonesia. Dan itu nanti kami juga kolaborasi sudah kita dengan rekan-rekan dari kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, Kasubdit 4 Tipiter di Krimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Hasian Sitomorang menyampaikan apresiasi kepada jajaran imigrasi yang telah melakukan pencegahan terhadap WS sebelum yang bersangkutan bepergian ke luar negeri. Erwin menjelaskan pemeriksaan terhadap WS terkait substansi perkara belum dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan akan dilakukan setelah proses penanganan secara resmi berada di pihak kepolisian. Terkait dua rekan WS yang diduga berada di luar negeri Indonesia, kepolisian akan mengembangkan informasi mengenai keberadaan keduanya. Imigrasi dan kepolisian akan terus berkoordinasi untuk menindak lanjuti keberadaan kedua orang tersebut. Koordinasi dengan jaringan kerjasama kepolisian internasional termasuk Interpol juga menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam pengembangan perkara ini.
3: Dan apresiasi dari kami kepolisian terhadap pihak imigrasi yang sudah dengan cepat melakukan pencekalan terhadap terduga pelanggar WS ini sendiri. Ya. Nah, setelah selama 7 hari mereka melakukan pemeriksaan terkait keimigrasiannya, pada hari ini dari pihak imigrasi menyerahkan ke pihak kepolisian untuk kita tangani. Nah, untuk substansi kasusnya sendiri, kita juga selama ini belum ada pemeriksaan langsung terhadap saudara terduga WS. Nanti mungkin apabila kita ada perkembangan dan ada pemeriksaan, kemungkinan juga dari pimpinan kami juga akan melaksanakan rilis.
1: Dalam perkara dugaan pemburuan penyu sisik di kawasan perairan Raja Ampat, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan WS selama berada di wilayah tersebut. Sejumlah barang bukti tersebut diantaranya kamera, peralatan selam, laptop, serta sejumlah peralatan lainnya yang saat ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung upaya konservasi 2.000 individu primata.
4: Barat Daya mulai menyusun strategi konservasi dan pembiayaan parimanta di Raja Ampat. Menyusul data tahun 2025 yang memperkirakan populasi parimanta di Raja Ampat dan bentang laut kepala burung mencapai sekitar 2.000 individu. Strategi tersebut dibahas dalam workshop penyusunan strategi konservasi dan pembiayaan parimanta di Raja Ampat yang dibuka Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Gubernur Papua Barat Daya mengatakan parimanta bukan hanya menjadi kebanggaan Papua Barat Daya, tetapi juga bagian dari kekayaan alam Indonesia yang memiliki nilai penting bagi dunia. Elisa menegaskan konservasi parimanta harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
5: Pikirannya sederhana saja. Bahwa kita ini tidak mungkin kembali lagi. Kita ini jalan dalam persulit. Maka kita punya kewajiban untuk harus menginvestasikan sesuatu untuk generasi yang menjaga, memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya yang ada di Papua ini secara bertanggung jawab untuk keberlanjutan
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan populasi parimanta menunjukkan tren pertumbuhan positif. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga ekosistem laut dan habitat parimanta. Menurut Absalom, tantangan konservasi ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas pariwisata, tekanan terhadap ekosistem, kebutuhan pengawasan, serta keterbatasan pembiayaan. Karena itu, workshop menjadi ruang untuk menyatukan data, menetapkan prioritas, memperjelas peran para pihak, serta merumuskan kebutuhan pembiayaan dan rencana aksi konservasi yang konkret.
6: Ancaman penangkapan, kemudian pemboman lingkungan dan lain-lain agar ini tetap lestari dan berkelanjutan, karena para turis mancanegara datang berkunjung ke sana itu satu kesatuan, satu ekosistem yang

0: kita jangan mohon, jangan destruktif atau penamparan karang, kemudian jangan menangkap, karena itu adalah titipan Tuhan bagi kita.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menargetkan hasil workshop menjadi dasar strategi konservasi jangka panjang hingga 20 tahun, lengkap dengan rencana aksi, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan skema pembiayaan yang realistis serta berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulan Agustus 2026, inflasi tahun ke tahun di Kota Sorong sebesar 4,8%. Laporan Husni Laing.
3: Perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya peningkatan berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Sorong. Pada bulan Agustus 2026 terjadi inflasi year on year atau tahun ke tahun sebesar 4,08% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen IHK dari 107,02 pada Agustus 2025 menjadi 111,39 pada Agustus 2026. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rutua Siagian menyatakan berdasarkan kelompok pengeluaran, maka inflasi year on year terjadi pada kelompok transportasi sebesar 10,51% dengan andil sebesar 1%. Kemudian disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,80% dengan andil inflasi sebesar 1,48%.
4: Inflasi secara year on year pada bulan Agustus 2026, Kota Sorong mengalami inflasi YOY sebesar 4,08%. Peningkatan inflasi Agustus 2026 dibandingkan Agustus 2025 ini disebabkan adanya lonjakan harga tiket pesawat. Jika kita lihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 10,51% dengan andil inflasi sebesar 1%. Sedangkan andil inflasi terbesar pada bulan Agustus 2026 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,48%. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi yaitu angkutan udara sebesar 0,80%, ikan tuna sebesar 0,72%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36%, emas perhiasan sebesar 0,21%, dan telepon seluler sebesar 0,18%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu bawang merah sebesar 0,21%, tomat sebesar 0,15%, cabai rawit sebesar 0,12%, sawi hijau sebesar 0,07%, dan kangkung sebesar 0,06%.
3: Untuk tingkat inflasi month-to-month dengan tingkat inflasi year-to-date masing-masing sebesar 0,15% dan 3,53%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 12 peserta mendaftar seleksi terbuka Sekda Papua Barat Daya.
1: 12 peserta telah mendaftar dalam seleksi Sekda Provinsi Papua Barat Daya. Peserta tidak hanya berasal dari Papua Barat Daya, tetapi juga dari luar Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Papua Barat Daya, Efraim Kambu, yang mengatakan pendaftaran seleksi Sekda Papua Barat Daya telah ditutup pada Senin malam 21 September 2026. Dari 12 peserta yang telah terdaftar, Efraim menyebut satu peserta berasal dari pemerintah Provinsi Papua Barat, satu dari pemerintah Kabupaten Maibrat, satu dari pemerintah Kabupaten Fakfak, dan ada satu peserta berasal dari Universitas Papua atau UNIPA yang berprofesi sebagai dosen. Sementara peserta lainnya berasal dari pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Setelah pendaftaran ditutup, tahapan selanjutnya menjadi kewenangan tim seleksi untuk melakukan verifikasi dan seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada Kamis 24 September 2026.
5: Hari Rabu itu rapat tim shelter dan nanti hari berikutnya sudah diumumkan hasil. Administrasi lolos administrasi itu akan diumumkan. Selanjutnya akan tahapan-tahapan selain yang lain itu ada asesmen dan penulisan makalah dan wawancara itu akan dijadwalkan sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ada dalam pengumuman akan dilakukan.

0: masyarakat ya sebelum Desember itu sudah Provinsi Papua Barat Daya sudah punya sekretaris daerah definitif. Ya, itu yang menjadi harapan juga disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Harapan Pak Gubernur bahwa sebelum Desember itu sudah kita di Papua Barat Daya ini kita sudah punya sekretaris daerah definitif. Ya.
1: Efraim berharap seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, sehingga Papua Barat Daya dapat memiliki sekretaris daerah definitif sebelum berakhirnya Desember 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat kolaborasi menjaga Kaptipmas, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Coffee Morning.
3: Barat Daya menggelar Coffee Morning dalam rangka memperkuat kolaborasi bersama pihak kepolisian untuk menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya bertempat di Raelits Panorama Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi pada sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ruang untuk bertemu dan melakukan dialog antara pihak keamanan dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan membangun komunikasi untuk menjaga silaturahmi tetap aman dan kondusif. Penegakan hukum harus berjalan dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat, mengayomi dan melindungi.
4: Dari di sini kami butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian berbangsa dan negara depan, di mana dalam konteks ini tokoh adat memiliki peran moral ataupun sebagai kompas. Moral kompas itu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi dan moderasi. Tokoh adat merupakan penjaga kultural identitas dan moral legitimasi yang memiliki posisi penting dalam merawat tatanan kehidupan masyarakat serta menyelesaikan persoalan-persoalan baru pendekatan kearifan lokal. Tokoh pemuda adalah energi perubahan dan investment engine bagi pembangunan Papua Barat Daya. Pemuda harus menjadi generasi yang produktif, adaptif, kreatif, serta mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Demikian pula untuk tokoh perempuan merupakan strategi partner dalam membangun ketahanan keluarga, memperkuat proses sosial, menciptakan ruang pendidikan yang sehat, serta memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, insan media, rekan-rekan media memiliki posisi strategis sebagai information bridge antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun public trust, meningkatkan literasi masyarakat, serta menghadirkan pemerintahan yang konstruktif, berimbang, dan berorientasi untuk kepentingan publik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon diterima kehadiran kami sebagai pejabat baru di Polda Papua Barat Daya. Dan sekali lagi kami tidak dapat bekerja maksimal dan tidak berarti apa-apa tanpa dukungan dari bapak-bapak sekalian, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan sebagainya dalam menciptakan wilayah hukum Polda Papua Barat Daya ini yang aman, tertib, tenteram dan kondusif dalam membangun Provinsi Papua Barat Daya ini.
3: Untuk itu, Hengki berharap media bersama aparat kepolisian dapat menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan terverifikasi, baik terkait isu keamanan maupun sosial. Sinergi kedua belah pihak ini penting sehingga informasi yang tersampaikan ke masyarakat sesuai dengan fakta yang ada. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga gerai koperasi desa Merah Putih di Raja Ampat siap dioperasikan.
5: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, Francisca Yolanda Wanma, mengatakan fasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Raja Ampat telah dilakukan di 117 kampung dan 4 kelurahan atau mencapai 100%. Namun, untuk pembangunan gerai koperasi desa baru berjalan di 3 kelurahan di Ibu Kota Raja Ampat, tepatnya di distrik Kota Waisai. Menurut Francisca, 3 gerai kopdes yang saat ini masih dalam proses pembangunan dan penyelesaian akhir ada di Kelurahan Warmasen, Kelurahan Sapor Dangko, dan Kelurahan Bonkabung. Kawir. Tiga gerai Kopdes ini sudah siap dan masih menunggu surat keputusan verifikasi validasi yang saat ini ada di bagian hukum dan tinggal menunggu tanda tangan kepala daerah. Untuk kepastian operasional Koperasi Desa Merah Putih, kata Francisca, masih menunggu informasi dari Kementerian Koperasi. Hingga saat ini, tiga kelurahan tempat gerai Kopdes akan menyiapkan unit-unit usaha yang nantinya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari sembako, gas LPG hingga pupuk. Francisca menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih juga akan bekerja sama dengan kampung nelayan dalam menyediakan komoditas perikanan. Pihaknya berharap keberadaan Kopdes akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama komoditas perikanan yang menjadi potensi utama Kabupaten Raja Ampat.
6: Ataupun gas, tabung gas, itu mereka LPG, itu usaha mereka yang ditentukan sendiri. Untuk apa? Pemanfaatan daripada gerai.
5: Kalau contohnya Ibu apa misalnya yang akan di...
6: Iya, kalau di situ ada unit usahanya misalnya perikanan, ya mereka bisa siapkan cold store untuk kebekuan tabut. Contohnya seperti Warmase, ada kampung nelayan mereka yang itu bisa jadi satu paket. Mungkin itu yang bisa.
5: Kalau harapan kita Ibu dengan aku akan ya, memang dipercepat?
6: Iya, harapan kita dengan adanya pembangunan gerai ini, kami harap ekonomi masyarakat tetap bertumbuh karena kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan ke depannya untuk meningkatkan ekonomi, apalagi daerah kita kan perikanan lebih banyak, usaha perikanan. Kita harapkan hadirnya Koperasi Merah Putih dengan adanya gerai-gerai di beberapa titik nanti ke depan, yaitu untuk
5: pemerintah kabupaten juga berharap keberadaan Kopdes bisa menyediakan berbagai komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak terlalu bergantung dengan Kota Sorong. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Afif, silakan.
7: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini 23 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan dan terjadi penurunan jarak pandang akibat kabut asap sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius serta kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 50 km per jam. Perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 17 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 WIT. Diimbau kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka dan memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Serta demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua. Dan Anda, saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
2: Baik, terima kasih Afif. Dan pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Berdekat dimana saja Anda berada, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung bersama kami di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan di pukul 8 pagi nanti kami hadirkan Halo RRI ya. Anda bisa kontak kami ya di Pro 1 pagi ini terkait apa yang ada di terjadi di sekitar Anda ya, atau lingkungan Anda, atau tempat yang mana lewati Anda lewati yang pasti bermasalah. Kemudian di pukul 10 aja nanti jangan dilewatkan, ada sanksi, program sanksi kami. Kita akan bahas tentang berantas tuntas narkoba dan akan menghadirkan narasumber baik dari pihak Polresta dan Polres Sorong, Sat Narkoba pendengar ya. Baik, dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda sampai di penghujung malam nanti, dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Oh, daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, sia.ut.ac.id. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Kode OTP.
4: Eh, gua mau ketik apa?
3: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
4: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan. Patroli dan sinergi dalam pemadaman karhutla sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional mempertemukan negara teluk dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara teluk dengan Iran. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut, perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Dari dunia olahraga, pevoli pantai Indonesia Imam Gus Faisal dan Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana di voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Li Chuk Hee, Li Lin Fo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
1: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
2: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
3: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari tidak ada lupa,
4: Artinya isunya tidak benar ya Pak Bu?
3: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
5: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
5: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
6: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
7: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB Pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
6: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
8: Dapat kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Potonggae, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
9: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Abdul Malik, kepada RRI mengatakan korban ditemukan

0: lokasi banjir bandang tersebut. Korban dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Kotodae, perbatasan dengan Jawi-Jawi. Korban tersebut dievakuasi melalui ambulans menuju rumah sakit Arsoka, Kabupaten Solo.
1: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimopolda Sumatera Barat, Kompol Lukman Syafri dan Del Malik membenarkan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun, dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimopolda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
2: Untuk Brimob 300 personel, sejauh ini untuk korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dalam pencarian tim kita, belum ketemu.
1: Sebelumnya, banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Nagari Batang Barus, serta Jorong Linjung Koto Tinggi, Nagari Koto Gae Gugu, Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidila Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026, namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
5: Pendengar, prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%, disusul Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencangkup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
4: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana aware-nya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKWN, kemudian dari bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan, karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawal lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor terpenting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
6: PKK Provinsi ini terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian genting ini yang sudah diinisiasi dan sudah digerakkan oleh BKKBN, bagaimana genting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting akan nanti masif di Jawa Tengah.
5: Untuk diketahui, guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk sigap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun pasien harus segera ditangani. Anika Sana melaporkan.
7: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi

0: perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
1: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
2: Biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sudah dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang sebelumnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
0: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
5: Saya berharap kepada masyarakat, ya, media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
4: Sementara itu, Pendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
6: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai 1 bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai. Karena perhitungannya kan 150 hari.
4: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anggusuma melaporkan.
3: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum, dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
7: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
8: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu, 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100%. Dengan rincian 28 koperasi koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Eli baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan dan kelengkapan lainnya.
7: Cuma terkait dengan pembangunan ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya. Makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN ataupun hibah dari masyarakat. Nah, sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah, itu yang masih proses verifikasi yang IAD 28 kan.
8: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% di antaranya berada di Desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Bukit Layang, Dalil, Mabat, Yangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebuk, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
9: Tidak di lembuk kami, kendaraan tidak di lom-lom apalah lom. Cuma baru ada sebatas rak dan apa AC ya.
8: Dikatakan Muslim, pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sorong pagi ini,

Baik pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Halo RRI ya, menyapa Anda. Apa yang ada di sekitar Anda atau mungkin tempat yang Anda lewati yang merasa mungkin mengganggu mata, telinga, hati, pikiran semua, Anda bisa bergabung di Halo RRI. Sekedar cerita-cerita saja. Saya ini orang yang paling pemalas sebenarnya pergi ke tempat seperti poliklinik atau rumah sakit, karena di situ sudah pasti tempatnya orang-orang sakit berkumpul. Tapi kemarin karena ngantar anak, ya sudahlah, saya ke rumah sakit yang ada di Kampung Baru, ya kan. Udah gerah-gerah cuacanya, panas, kemudian nyamuknya banyak, besar-besar banyak. Hampir 2 jam kayaknya nunggu. Dan kebanyakan, nah itu dia. Terus yang ada di sekitar, itu yang saya bilang, kalau bilang di sekitar kita, banyak anak-anak yang kena. Nah ini sudah waspada ya, demam berdarah di kondisi cuaca saat ini. Jadi malaria, demam berdarah yang biasanya lebih banyak menyerangnya ke anak-anak ya. Jadi tetap kita waspadai kondisi cuaca, terus juga dengan kondisi kesehatan kita, begitu. Karena nyamuknya banyak sekali, jadi ya apalagi ada orang bilang kalau di kita di wilayah timur nih kan daerah yang memang tropik ya, tropis, jadi malaria itu kayaknya sudah hal biasa kalau kita di wilayah timur. Jadi tetap kita harus mewaspadai kondisi saat ini. Ya kita berharap bahwa hujan segera turun. Hari apa tuh kata di wilayah, sampai ke Lamono kah hujan deras sekali katanya. Tapi yang di kota sini terlalu hujan-hujan begitu ya. Sampai kemarin juga saya pikir semua hujan karena mendung. Tidak juga. Ya, karena banyak masyarakat kita yang memang bergantung dengan air hujan. Nah, itu dia. Itu orang bilang, sekarang kenapa sumber air sejauh lagi ulang ya. Kembali sejauh, terdekat-dekat. Oke. Di satu sisi ya, mau bagaimana lagi ya, cuaca memang panas ya. Meskipun kita kalau di wilayah timur tidak kenal yang namanya kemarau, tapi tahun ini memang lumayan panas, ditambah angin kencang begitu. Nah, silahkan saya nantikan Anda di 324222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Masih di Halo RRI.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin. Biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau. Banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Dengar pemirsa, masih di Halo RRI ya. Dan silahkan saya nantikan 324-222 atau di 0812-3868-8703 ya, pendengar. Ya, jadi iya, sekarang mama waspadai apa namanya? Malaria, demam berdarah yang lagi sering ya dialami masyarakat kita, terutama untuk anak-anak. Oke, ada yang mau ingin bergabung? Halo, selamat pagi.
2: Iya, Tias, pagi, Pak Timo.
1: Selamat pagi, Pak Timo.
2: Iya, ini saya tidak merinci hal yang saya maksud masalah seputar pendidikan, cuma saya mau mengusulkan supaya pihak RRI sekali lagi coba mengundang orang pendidikan untuk bicara. Karena begini, pertimbangan saya itu karena selama ini kan saya ngomong supaya masyarakat yang menjadi

0: Salah, cuma selama ini pura-pura membungkus hal itu. Saya ambil contoh pengadaan buku itu bermasalah. Pengadaan seragam sekolah juga terkonspirasi beberapa hal terkait dengan pergantian PLT terhadap PLT. Itu yang saya bicara selama ini. Hadirkan mereka kalau misalnya mereka berada pada sistem yang menurut mereka itu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu supaya jangan membuat masyarakat ini jadi penasaran, bahkan mungkin juga pejabat. Jadi itu maksud saya, hadirkan mereka. Kalau mereka membutuhkan narasumber lain, misalnya sebagai pemerhati pendidikan, contoh. Saya itu jelas punya kemampuan bicara hal-hal begitu. Cuma kan kapasitasnya apa? Oleh karena itu kita bisa berkolaborasi supaya hal-hal yang selama ini mereka buat itu jangan sampai membuat pertanyaan terlalu besar di kalangan orang tua murid. Saya ambil contoh buku. Buku itu pelanggaran sebenarnya. Cuma terkesan seolah-olah dibiarkan. Ini masalahnya, tidak boleh begitu. Oleh karena itu selama ini saya bicara, jadi jangan sampai mereka menganggap bahwa Pak Timo ini suka campur-campur. Memang saya usulkan apa? Yang jelas saya berperan sebagai fungsi sosial itu yang saya maksud. Begitu sih ya.
1: Oke, baik Pak Timo.
0: Jadi mudah-mudahan ke depan pihak dari coba, walaupun sudah pernah ya,
1: ya,
0: tapi ajak mereka bicara. Salah satunya saya kasih contoh, di DPR itu kan ada komisi pendidikan. Di dinas pendidikan itu selain kepala dinas, sekretaris dinas, para pengawas, ada juga dewan pendidikan. Dan masih ada lagi komponen-komponen lain, termasuk saya dalam konteks pemerhati pendidikan. Itu
1: oke,
0: maksud saya.
1: Baik.
0: Demikian, ya, terima
1: oke,
0: kasih.
1: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Timo. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung, saya nantikan. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Iya.
2: Ya, selamat pagi Ibu. Ya, ini sebelumnya saya apresiasi angkat jempol buat Bapak Kapolsek Serong Barat, Bapak Maksi Gai, atas tugas-tugasnya penegakan hukum untuk berantas kejahatan di Kampung Baru. Jadi ini saran saya begini Ibu. Untuk Bapak Kapolsek, kalau mau lebih cepat lagi, Bapak tolong untuk koordinasi dengan lurah dan RT di sekitaran situ. Bapak data orang-orang yang baru itu, Bapak belum bikin KTP baru, baru tidak perlu pasang chip di dalam KTP-nya supaya bisa tahu posisi dan lokasinya kalau mereka bergerak. Itu maksud saya, begitu Bapak tangkap cepat. Itu maksud, dulu kan begitu begitu. Jadi Bapak data ulang lagi penduduk-penduduk baru di tadi dulu di Suria saya dulu begitu, orang tidak kenal saya tidak kenal lurah karena penduduk baru banyak begitu. Jadi saya mohon untuk Bapak mengerti, bilang lurah TRT untuk tidak penduduk baru, Bapak data dorang ulang lalu KTP terus bilang perlu dari di dukcapil belum pasang chip di orang yang muka-muka baru begitu KTP supaya bisa tahu posisi kalau bergerak, cuma kalau ada kejahatan belum jadi tangkap cepat begitu maksud saya. Terima kasih Bu Ramadhan.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI, silakan saya nantikan Anda di 3242222 atau di 081238688703. Dan pendengar jangan lewatkan juga ya, tidak kalau tidak ada halangan di pukul 10 nanti di program kami Sanksi, kita akan bicara tentang berantas tuntas narkoba dan akan menghadirkan dari pihak kepolisian dari Satres Narkoba pendengar. Oke, karena ini sudah kita sempat dicap ya Indonesia sebagai darurat narkoba dan bagaimana untuk mengantisipasi kemudian menekan angka penyalahguna narkoba, nanti kita akan bahas di Sanksi pukul 10 nanti ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan masih di Halo RRI 3242222 atau di 0812386888703.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
5: Masih di Halo RRI. Katanya sempat viral, ini lagi rame kemarin juga di sosial media. Bukan tadi malam, kemarin malamnya lagi. Pantas saya dengar jam sudah malam, saya suka kasih mati lampu di depan, bunyi nguing-nguing-nguing. Ini ada apa ini? Ternyata dong bilang ada kebakaran lagi di seputaran Impres 46 Malanu sana. Nah, lagi-lagi kebakaran. Pokoknya dalam tahun 2026 ini banyak ya peristiwa kebakaran yang terjadi, baik di hutan ya, alam ataupun di rumah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita selalu waspadai dengan kondisi saat ini. Oke, kita coba terima lagi pendengar ya. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Ya, Bu, silakan.
6: Saya pertama-tama sebagai ibu rumah tangga ingin menyoroti tingginya harga cabai, Mbak Tia.
5: Itu lagi, 140.000 ya, Bu ya?
6: Harga cabai itu tadi itu sudah meroket di harga 110.
5: Kemarin malah
6: yang kecil-kecil.
5: Oh, yang cabai rawit.
6: Yang kurang bagus begitu. Sudah bukan cabai yang fresh betul, tapi itu yang sudah dicampur-campur. Itu kenapa kok tiba-tiba harga cabai segitu melangit? Terus saya pengen tanya keseriusan pemerintah dalam hal ini di bidang keamanan. Faktanya kan sampai sekarang ini orang mabuk masih berkeliaran kesana kemari seperti itu. Jadi tanyakan keseriusan pemerintah menindaklanjuti ketegasan undang-undang yang harus diterapkan ke lapangan seperti itu. Terus mengenai kebakaran itu, Mbak Tia, baru-baru juga di kompleks kita itu orang bakar sampah tidak bertanggung jawab, akhirnya lari ke rumput lapangan itu. Ya untung tidak sampai habis. Ya makanya itu kita dituntut untuk masyarakat saat ini, kita jangan terlalu teledor dengan main api. Karena api itu kan kalau sedikit kecil kita jadi sahabat, tapi kalau sudah besar kan jadi musuh kita. Jadi di kesadaran masyarakat, lingkungan kita masing-masing, jangan sampai hal itu terjadi. Karena apa? Kebakaran yang terjadi di mana-mana, baik rumah, baik apa, jarang terselamatkan kan yang di Sorong ini. Apalagi nanti yang kalau sudah membesar seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat semakin pintarlah menyikapi cuaca yang seperti ini. Apalagi kan sekarang banyak yang mengeluhkan kesusahan air seperti itu. Jangankan untuk air, nanti mau siram tanaman yang kebakaran besar-besaran, untuk pribadi-pribadi kan sudah banyak yang mengalami kesulitan, Mbak Tia.
5: Oke, baik.
6: Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan solusi dari pemerintah dalam hal ini yang dikeluhkan masyarakat selama ini.
5: Baik, oke. Baik, terima kasih buat ini. Selamat pagi. Iya, lanjut lagi. Oh, baik. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bu Tia.
5: Pagi, silakan Pak.
7: Terima kasih. Yang pertama saya mau mengajak kita untuk senantiasa selalu mencuci informasi dari berbagai media ya, media elektronik dan media media yang bisa membantu kita untuk selalu mencuci informasi publik yang penting. Salah satu yang dalam situasi saat ini secara nasional. Perkembangan informasi kebutuhan pokok itu ada kecenderungan kenaikan harga-harga. dan luar biasa neneknya juga. Maksudnya apa? Kita biar kita tahu sebenarnya penyebabnya apa. Contoh yang tadi disampaikan oleh Bu Sini itu adalah Lombok itu bisa ya, kondisi yang itu naiknya luar biasa loh itu.
5: Iya.
7: Biasanya itu kalau produksinya berkurang pasti, tapi ini kita tidak tahu atau mungkin penyebabnya datang terlambat karena faktor-faktor misalnya cuaca dan lain-lain. Ini perlu karena jangan sampai jadi pemicu, ya. Jadi pemicu untuk harga lokal yang lain. Dan saya lakukan itu jangan kemudian butuh spekulasi-spekulasi berkumpulan gitu. Kemudian melakukan hal-hal yang justru membuat pengaduan atau apa, tapi semoga tidak gitu. Saya sampaikan itu kepada pihak-pihak terkait lah, pemerintah untuk membiasa terus memantau dan memanfaatkan apa informasi ini untuk kemudian menyampaikan publik lewat media atau media di sana. Itu perlu sekali. Kemudian kedua, beberapa kemarin tadi kurang lebih sekitar jam 9-an itu sudah terlibat terjadi sebuah peristiwa yang hampir saja merenggut nyawa ibu. Itu berjalan dengan kekerasan. Itu terjadi di sekitaran kampung Jamuzia. Itu dengan ancaman pengeringan dan benda tajam. Itu saya tidak membayangkan untuk memiliki informasi yang dapat lihat di seputaran toko. Sebetulnya untuk itu, kemudian juga untuknya anak pun. Jadi, saya mau untuk ibu-ibu yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun membonceng kita begitu hati-hati. Sekarang ini begal dengan kekerasan ini sudah memulai-mulai lagi ini. Dan saya pikir saya berharap masyarakat juga jangan apatis ya, jangan masa bodoh melihat sebuah kejadian yang berpotensi bisa saja mencelakakan orang lain. Kalau memang bisa kita halau. Ya, tapi jangan sendirian, harus tubuh juga kepada pihak-pihak berwajib. Cuma pagi-pagi tubuh patroli jalan raya kan. Patroli itu penting. Bukan cuma kita apel pagi jam 8 atau jam 7 sudah, setelah itu sudah tidak ada apel di jalan. Nanti kalau ada kejadian, tapi saya tetap juga apresiasi kan, karena ya penegak hukum di Solong betul-betul sudah menunjukkan apa beberapa hasil yang perlu kita apresiasi. Tapi berkembang itu tunggu lagi, tapi mari ini tuh bagian kita juga sih, tapi sudah kami kita itu penting informasi yang terakhir dari saya ya selalu dan selalu mengingatkan diri saya dan itu pun dengan informasi-informasi penting terkait dengan bagaimana mencerdaskan bangsa terutama diri saya. Mendukung sekali apa yang disebutkan oleh itu penting kan,
5: bagi
7: itu penting dan kalau memang kita difasilitasi ya difasilitasi ya, ini penting. Kita tidak bermaksud apa-apa. Nah, tapi jangan lakukan pembohongan publik terus menerus. Tidak bagus. Saya pikir itu masukan kami.
5: Baik.
7: Untuk demi kebaikan.
5: Oke. Baik. Oke, baik Pak Jerry.
7: Saya pikir demikian. Terima kasih. Selamat pagi.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Jerry. Oke, masih di Halo RRI. Saya coba satu lagi. Halo, selamat pagi. Halo.
8: Pagi, Batika.
5: Iya, dengan Dias ya?
8: Iya, dengan Mama Sin.
5: Oh, Mama Sin. Lama baru dengar suaranya. Oke, Pak, silahkan.
8: Lama baru ketemu ya.
5: Iya. Gimana nih Mama Sin?
8: Begini, Mbak. Saya sekarang musim kemarau. Hanya saya limau saja.
5: Betul.
8: Saya juga baru kabar 2 hari 3 hari lalu ada kebakaran di kami punya kompleks ini lagi.
5: Oke. Okay. Di Kampung Baru sana ya?
8: Ya di SMP 2 Lapangan Tembak.
5: Lapangan Tembak. Oke.
8: Okay. Iya. Kebakaran juga. Alhamdulillah untuk cepat mobil kebakaran kayak itu, mobil pemadam kebakaran turun. Polisi juga turun jadi bisa mengamankan. Jadi saya hanya himbau supaya kebijakannya itu anak-anak kecil bermain-main bola. Mereka bakar-bakar di ini, akhirnya kebakaran terjadi di satu kompleks ini karena anak-anak main bola. Mereka bakar sampah, mereka memang sudah kasih mati, tapi api sudah jalan di bagian bawah. Yeah. Nah, akhirnya dia merambat semua. Terus terlama lagi terjadi lagi di Tuprau sana. Jadi baku ikut terus sampai sekarang. Baik. Kita ini tidak tahu kapan ini bisa cepat hujan. Kita semua berdoa supaya cepat turun hujan.
5: Oke.
8: Okay, semua baik. Orang semua dari penyeng air ya Tuhan Mbak ya.
5: Itu lagi.
8: Jadi hanya saya menghimbau Mbak tolong sampaikan ke masyarakat supaya jaga lingkungan baik-baik. Jangan anak-anak bakar sampah terbuang. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan bakar sampah. Itu saja Mbak,
5: baik Kak,
8: bukan itu saja.
5: Oke, okay, terima kasih.
8: Kebakaran ini Mbak, okay. Pencuri jalan kiri kanan.
5: Ah, pencuri lagi, oke. Okay.
8: Saya punya kompres ini Mbak Kika, orang pencuri Daf itu. Daf itu orang pencuri, dorong potong kabel-kabel, masyarakat punya kabel-kabel.
5: Oh, pompanya. Pompanya.
8: Jadi pencurian, iya
5: okay.
8: Mbak Kika.
5: Baik.
8: Jadi kita belum mungkin saya di sini saja kafe tempat lain saya tidak tahu.
5: Iya iya iya.
8: Tapi
5: ya,
8: pencurinya okay. Luar biasa, mau lihat motor kah, mau lihat Kia,
5: okay,
8: pencurinya luar biasa. Ya. Mungkin orang susah tidak tahu dunia sebagaimana.
5: Iya. Baik, oke. Okay. Mama saya terima kasih.
8: Iya, ya, terima kasih.
5: Baik, terima kasih.
8: Saya ingin tolong ada pengamanan kah?
5: Baik, baik.
8: Supaya bisa kotanya aman sedikit kah?
5: Iya, baik. Ya,
8: terima kasih, selamat tugas Mbak Kika.
5: Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam, amin. Terima kasih, masih ini lama baru dengar suara ini. Baik, pendengar, pencuri mulai itu lagi di mana? Saya sampai pusing. Padahal di rumah itu ada CCTV sampai berapa 2. Tapi itu bisa lampu saja dicuri ya sampai 3. Sakit hati sekali rasanya. Kalau sudah ada pencuri seperti itu, kesal ya pendengar ya. Saya sampai bingung ini lewat mana. Masa, aduh sampai gunanya sampai orang pikir CCTV bisa ini nggak bisa juga terdeteksi. Oke, pendengar masih di, iya masih di Harlo RRI. Kami masih nantikan Anda ingin bergabung di line telepon ataupun handphone kami pendengar ya. Oke, satu lagi sudah ya. Halo, selamat pagi. Halo.
9: Halo, selamat pagi Mbak Tias.
5: Iya, selamat pagi Bu Bidan, silakan.
9: Iya, makasih. Ada undangan makan lagi? Belum.
5: Belum.
9: RRI undang makan.
5: Oke. Okay.
9: Syukur Ibu Bidan tidak suka cabai Mbak Tias.
5: Oh. Kan
9: menyanyi jadi.
5: Oke, okay, sip.
9: Jadi cabai dengan S, no.
5: Oke. Okay.
9: Ya, izin Mbak Tias, ini masukan masih sekitar PBB.
5: Hmm.
9: Kita tahu bahwa di Papua ini, terutama Solo ya, dia baru provinsi yang masuk ke 3 tahun. Kalau di Posyandu namanya Batita, bayi baru 3 tahun. Yeah. Jadi semua informasi perlu dimasukkan dari pendidikan, umum, kesehatan. Izin menyampaikan ya Mbak Tia.
5: Yeah.
9: Ya, pertama selamat pagi untuk Bapak Dinas Perhubungan Darat Kota Sorong, yang kami hormati, begitu juga Kepala Dinas Pendapatan Daerah, izin Bapak Fauzi Bapata, kemudian Lurah di 41 Kelurahan. Bahan masukan saja, rumah Dinas Perhubungan Darat dulu itu LLAJR dengan ASDP, Angkutan Sungai Danau Peri. Kemudian di tanah rumah dinas ini dibangun oleh Bapak Giatmo sebagai anggota ASDP. Tapi tahun 90-an dilebur oleh Menteri Perhubungan, ASDP itu masuk di KPLP, sehingga beliau pensiunan di Dinas Perhubungan Laut KPLP. Jadi sehubungan dengan tanah dinas yang ada di Perhubungan Darat ini ditempati, beliau sudah hampir lebih kurang 20 tahun untuk tidak tinggal di Sorong. Jadi sesuai dengan PBB yang baru, yang diadakan PBB sekarang di draft di kelurahan diantar oleh RT RT. Apakah Pak Giatmo ini masih berdomisili di Sorong atau di Jawa sana. Karena rumah yang dibangun itu di atas tanah Dinas Perhubungan Darat ASDP. Setahu saya dalam administrasi, kalau orang itu sudah 3 tahun berdomisili di Jawa, dia harus meminta surat pindah dari Sorong ke Pulau Jawa. Sehingga tidak terdaftar 20 tahun, akhirnya PBB itu dimunculkan. Apalagi PBB itu kan tidak menjadi rumah yang punya sertifikat di tanah dinas. Untuk itu, yang terhormat Bapak Capil, mohon dibuka sistemnya. Kalau memang beliau adalah sudah di Jawa, jadi sistemnya di sini dihapus. Karena yang jadi domisilinya adalah di Pulau Jawa. Dan untuk 41 kelurahan yang dikepali oleh 10 distrik, Ibu Lurah, Bapak Lurah izin untuk kejelian. Contohnya satu kelurahan itu memantau 10 kakak. Jadi dia harus tahu, 80 ini rumah yang bersertifikat, 10 ini rumah dinas, 10 ini masih bermasalah. Itu ada catatannya.
5: Okay.
9: Jadi untuk agar provinsi ini menjadi bagus dan baik, sehingga akan terdeteksi, mohon izin Bapak Wali Kota karena pejabatnya juga gubernur, mohon izin masih pejabat yang baru, jadi untuk menetralkan agar daerah ini bagus dan maju ke depannya, Indonesia cerdas, Papua cerdas. Terima kasih Mbak Tia.
5: Baik, terima kasih Bu Bidan Louis.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih. Baik, pendengar masih di Halo RRI ya. Masih saya dinantikan Anda hingga jelang pukul 9 nanti. Dan sekali lagi jangan lewatkan, di pukul 10 kami akan hadirkan dialog sanksi.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, saya jalan dengan teman kantor. Kenapa?
0: Ah, kau sedang kerja saja. Bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan. Kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Baik pendengar, masih di Halo RRI. Silakan Anda yang ingin bergabung. Saya coba terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Pagi, Ibu. Narasumbernya ada enggak yang katanya satres narkoba?
1: Oke, kalau itu urusannya nanti ya. Silakan di Halo RRI pendengar dan juga pemirsa. Ya, saya nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami. Apa permasalahan yang ada di sekitar kita begitu ya. Iya, kalau bicara tadi Bu apa Mama Sin juga menyoroti terkait kebakaran ya, hampir saja untung segera di apa tangani ya. Terus pokoknya dalam tahun ini mau kota, kabupaten, Raja Ampat saja sampai berapa kali bahkan ada korban jiwa. Kemarin sudah dibicarakan, diobrolkan di program Kentongan kemarin sore ya pendengar ya. Jadi kita memang harus selalu waspada. Gimana caranya untuk menghindari, bagaimana untuk bagi jangan sampai kebakaran itu terjadi ya. Salah satunya karena memang kondisi cuaca saat ini ya, cuaca panas ditambah tapi angin begitu. Kemarin siapa yang bercerita ya, arah-arah kilo sana kan biasanya ada tanaman-tanaman pembatas jalan itu loh, itu sampai kering sekali begitu, saking cukup lama ini, hampir sudah tiga bulanan ya nyaris tidak ada hujan begitu. Jadi jangan bakar sampah sembarangan, intinya itu ya. Terus juga anak-anak itu yang harus diawasi begitu. Terus juga mumpung selalu saya saling mengingatkan hal baik, mumpung belum hujan, daerah-daerah yang banyak selokannya ataupun gorong-gorong got-gotnya yang sudah kotor dibersihkan aja dulu, sehingga tidak perlu khawatir ketika nanti musim penghujan tiba ya, biasanya kan kalau itu sudah meluap gitu. Terus sekali lagi jangan, pokoknya bagaimana untuk kita mengantisipasilah sendiri ya kondisi cuaca dan juga saat ini ya, baik untuk waspada kebakaran, kesehatan kita, penyakit malaria dan segala macam ya yang paling umum terjadi. Dan ini juga waspada untuk Anda yang punya anak-anak, balita ataupun anak-anak usia dini juga dengan demam berdarah itu dia. Baik, masih di Halo RRI, silakan Anda yang bergabung. Halo, selamat pagi, Halo RRI. Halo. Oke. Baik, pendengar masih di Halo RRI di pagi hari ini ya, hingga jelang pukul 9 nanti.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit-menit terakhir ya di Halo RRI. Untuk pendengar semua yang sudah bergabung pagi hari ini, Pak Timo, Bu Hartini, Pak Jerry, ada Mama Sin yang selamat telah dengar suara ini, ya Ibu Bidan Louis juga. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tepat pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta pendengar. Dan di pukul 10-nya kita juga akan hadirkan dialog sanksi ya. Pokoknya seru di minggu ini, besok juga akan ada dialog kita, obrolan juga besok ya. Dan ikutin terus kami di RRI Sorong Pro 1, kanal inspirasi untuk Anda.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus